0: Ya, baik pendengar Setia Persatu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 9 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi yang disiarkan dari Gereja Kristen Injil Ibniel Seru Pantai. Dari Studio Pro 1 kami ucapkan selamat mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi.
1: Ini untuk itu saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari menyiapkan nyanyian rohani Mazmur 29 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Untuk itu jemaat dipersilakan untuk berdiri.

Jemaat Tuhan, mari kita mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan kita beribadah. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Masih dalam keadaan berdiri, kita nyanyi-nyanyian rohani. 10. Nyanyian rohani 10 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nyanyian rohani 10 ayat 1 dan ayat yang kedua.

Kita akan mendengarkan kesaksian dari Solokasi. Saudara Sony, disilakan.

anak-anak, pemuda-pemudi, orang tua, jemaat Tuhan. Saya undang berdiri, kita mendengar, menerima firman, menerima hukum Tuhan yang terangkat dari Kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 hingga ayat yang ke-17 dengan perikop 10 firman. Dengarlah hukum Tuhan. Satu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Tiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Empat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Enam, jangan membunuh. Tujuh, jangan berzina. Delapan, jangan mencuri. Sembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apa

satu orang yang bilang dia juara satu melakukan hukum Tuhan dalam hidup. Setiap detik, menit, jam, kita tidak bisa mengendalikan semua yang ada pada kita. Dan dosa itu ada dalam kehidupan kita. Dan setiap detik, menit, jam itu juga Tuhan kasih kesempatan buat kita datang dan mengaku dosa. Jemaat sediakan nyanyian rohani 138 ayat yang kedua. Kita akan nyanyi setelah mengaku dosa, dan nyanyian kidung jemaat 33 ayat yang pertama akan kita nyanyikan setelah kita mendengar berita rahmat Tuhan.

Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yohanes 1 Yohanes 1 pada ayat yang ke-8. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Di hadapan-Mu Tuhan kami buka seluruh kehidupan kami, karena tidak ada satu nokta pun dosa kejahatan kami yang tersembunyi. Dalam keberadaan hidup kami yang demikian kami datang di bawah kaki salib Tuhan. Kami mengaku semua itu Tuhan, dan kami mohon Tuhan ampuni kami dari segala hal yang telah kami lakukan melalui pikiran, perasaan, perbuatan, melalui tindakan kami, kata-kata kami terhadap istri, terhadap suami, terhadap sesama kami, terhadap anak-anak, akan terhadap bawahan, terhadap atasan, terhadap sesama kami, tetangga kami. Minta ampun Tuhan, biarlah kuasa kasih-Mu yang tercurah di Kalvari membawa kami kembali untuk hidup dalam kebenaran. Layakkan kami sebagai anak-anak-Mu yang setia hanya karena pertolongan Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami minta ampun. Amin. Mari kita nyanyi sama-sama nyanyian Yohanes 138 ayat yang kedua. Sesatlah aku di sini.

setiap orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37b. Mari kita sambut menyanyi nyanyian kudung jemaat 33 ayat yang pertama.

Jemaat Tuhan saya undang berdiri, kita akan mengaku iman percaya kita. Kita akan aminkan seusai ucapan pengakuan iman percaya dengan menyanyikan nyanyian rohani 79 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bersama dengan semua orang percaya di segala zaman dan di segala tempat, selaku orang-orang yang sudah ditebus, mari kita bersama-sama mengaku percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita nyanyi sama-sama rohani 79.

Berturut-turut kita akan dengar kesaksian. Yang pertama solo dari Bapak Osamori, kemudian akan dilanjutkan dengan vokal grup Aroka. Waktu disilakan.

harap, harap pada tangan yang kekal, serta Tuhanku pada jalan terang. Harap pada tangan yang kekal, dan bertambahlah hatiku senang. Harap

0: Harap, harap pada tangan yang kekal.
1: Vokal grup Aroka, disilakan.

Mari kita berdoa sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Bapa di dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus, di hari ini di pagi, pada pagi jam 9, tanggal 7 Juni 2026, kami jemaat Peniel Serui Pantai, tapi juga seluruh umat Tuhan yang berkesempatan mengikuti siaran radio RRI Regional 2 Serui yang memancar luaskan ibadah di pagi hari ini. Kami telah siap untuk mendengar suaramu. Kami sadar keterbatasan kami sebagai orang-orang yang terbatas, punya kemampuan dan semua yang kami miliki dalam keterbatasan. Kami tidak mampu mengartikan firman-Mu dalam kehidupan kami, apalagi kami melakukan dengan baik dan benar. Sebab itu Tuhan, di saat ini kami undang kuasa Roh-Mu yang kudus hadir menolong kami menjelaskan firman-Mu, memeteraikan firman-Mu dalam setiap pendengaran dan hati kami, supaya kami seusai ibadah ini tidak pulang dengan kosong. Kami selalu dimampukan untuk memahami, mengerti, mengingat dan melakukan firman. Bagian firman-Mu yang akan kami baca dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Tuhan beracara supaya jangan pikiran kemanusiaan kami yang kami andalkan, tapi kuasa dan kasih-Mu di dalam Kristus melalui kuasa Roh-Mu yang kudus boleh memimpin kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu terbatas, Tuhan berkati setiap kata-kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, tapi juga umat-Mu yang sedia mendengar, baik jemaat-Mu jemaat Peniel Serui Pantai maupun setiap orang yang pada saat ini berkesempatan, entah di kampung, di kota, di daerah-daerah terisolir, di pegunungan, di lembah, di pantai, dalam perjalanan, ketika mendengar firman-Mu, mari Tuhan berkati, meteraikan firman-Mu, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, pembicara, tapi kami menjadi lebih dari itu, yaitu melakukan firman. Jauhkan dari kami kuasa setan, bicara bagi kami sekalian, di dalam Kristus, firman hidup kami minta. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dan seluruh pendengar yang berkesempatan mengikuti ibadah tanggal 7 Juni pagi hari ini, bagian firman Tuhan yang akan kita baca menjadi dasar perenungan terdapat dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Saya persilakan jemaat Tuhan bisa ikuti menyimak pembacaan ini dan akan saya bacakan bagi kita sekalian. Perikop tujuan Amsal ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian jauh adalah pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini.
tema yang diberikan dari Sinode GKI Tanah Papua, Tuhan Sumber Kehidupan. Dari bagian ini kita bisa lebih sedikit kembangkan Tuhan sumber hikmat, sumber pengetahuan dan kehidupan. Shalom. Selamat pagi jemaat sekalian, bahkan semua yang sempat mendengar siaran dari Serui. Minggu lalu kita belajar dari firman Tuhan Kidung Agung pasal 7 ayat 6 sampai 13, pasal 8 ayat 1 sampai 4 tentang kenikmatan cinta. Kidung Agung, Amsal, Pengkhotbah, Kitab Pengkhotbah, Mazmur, Kitab Ayub, ini bagian firman Tuhan yang bicara tentang hikmat, bicara tentang kebijaksanaan. Ada tokoh-tokoh yang ditampilkan di situ yang memberikan kepada kita bagaimana hidup bijaksana, hidup dalam hikmat Tuhan. Dan hari ini kita baca lagi salah satu bagian dalam Amsal pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 yang bicara tentang hikmat, bicara tentang pengetahuan, bicara tentang didikan, bicara tentang kebijaksanaan. Kalau kita perhatikan bagian pembacaan ini, dari judulnya saja kita sudah paham bahwa sebelum kitab Amsal ini lebih jauh dibaca, penulis kitab ini sudah menjelaskan apa tujuan daripada kitab ini. Penulis ini adalah Raja Salomo. Dia bukan hanya seorang raja saja, tapi dia adalah seorang yang berhikmat, yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Waktu itu kerajaan Israel belum terpecah, satu kerajaan yang dipimpin oleh Salomo. Dan bagian yang kita baca ini awal dari kitab Salomo. Kitab Salomo, kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo. Kalau kita secara singkat, ada beberapa referensi yang menjelaskan tentang keseluruhan dari kitab ini. Sebenarnya kitab ini bicara tentang ada tiga bagian. Pertama, bicara tentang bagaimana hidup apa adanya di hadapan Tuhan. Hidup apa adanya di hadapan Tuhan. Jangan rekayasa banyak. Jangan menambah hal-hal yang tidak seperti apa adanya. Hidup apa adanya di hadapan Tuhan. Makan apa adanya, berpikir apa adanya, berperasaan apa adanya. Itu bagian yang pertama. Jadi jangan, bagian ini Amsal ini mengingatkan kita supaya apa, hidup apa adanya dalam Tuhan, bersama Tuhan. Kalau kita punya uang cuma 20.000, kita beli nasi ayam. Jangan kita beli ayam baru kita masak. Hidup apa adanya. Bagian yang kedua dari Amsal ini secara seluruhan digambarkan bahwa dengan hikmat yang diajarkan oleh kitab Amsal ini, supaya kita meruntuhkan ego, meruntuhkan kesombongan, kebanggaan kita tentang diri kita, tentang apa yang kita punya. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu sombong. Kalau kita baca kitab hikmat ini bicara tentang itu. Kitab-kitab yang berhikmat, terutama Amsal ini. Dan bagian yang ketiga dari secara keseluruhan itu mengungkapkan bagaimana kita hidup menjunjung tinggi Tuhan. Harus ada rasa hormat. Kita jaga iman, kesetiaan kita dalam segala hal. Apalagi hal-hal yang sangat sakral yang kita ada di dalam gereja ini. Kadangkala segala yang kita akui, mengaku dalam gereja ini harus kita jaga dengan baik. Kita selalu menjunjung Tuhan di atas segala-galanya. Itu secara garis besar. Bapak Ibu, kita baca pasal 1 sampai pasal 31. Tetapi ini sangat menjelaskan tentang bagaimana kita hidup
hidup dalam kebijaksanaan yang berpangkal pada Tuhan. Kalau kita perhatikan bagian yang kita baca ini, sekali lagi menjelaskan tentang tujuan daripada kitab ini. Ayat 1 itu menjelaskan siapa yang menulis kitab ini. Salomo. Kita tahu Salomo adalah orang yang berhikmat. Di dalam satu pergumulannya dia minta kepada Tuhan, satu raja-raja pasal 13 dia minta kepada Tuhan. Tuhan kasih dia hikmat supaya dia bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada di bangsanya. Dan dia demonstrasikan hikmat itu ketika ada dua perempuan yang berebut satu anak laki-laki yang sudah mati. Bukan cuma itu saja, dia juga menulis 3000 peribahasa. Dan dia mengarang 1005 nyanyian pujian. Ada beberapa penafsir yang katakan 1000 itu untuk dia punya istri yang 1000 itu. 700 istri dan 300 gundik. 5 itu dia persembahkan untuk Tuhan. Kita tidak tahu 5 yang mana. Dia penuh dengan kebijaksanaan. Walaupun akhir hidupnya, endingnya, dia akhirnya hikmat yang Tuhan kasih itu menjadi terdegradasi. Mengapa? Karena dia mengikuti dewa-dewi yang dipercayai oleh istri-istrinya. Ini juga mengingatkan kita, para istri, kita juga harus hati-hati. Kadangkala hidup kita, kebutuhan kita, keinginan kita bisa buat jadi dewa untuk suami. Tapi di jemaat kita, jemaat Peniel tidak ada. Bahkan setiap orang yang ada dalam Tuhan tidak ada seperti itu. Istri-istri akan menjadi orang yang sangat menentukan karena mereka berhikmat. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita perhatikan bagian pertama dari penjelasan atau dari bacaan kita ini, ayat 1 ini, Salomo dan sumber hikmat. Jadi dijelaskan tentang siapa itu Salomo dan dia ini sumber hikmat. Tidak ada raja di dunia ini sama dengan dia. Tidak ada pemimpin di dunia yang sekarang sama dengan dia. Tidak ada penguasa siapapun yang sampai hari ini tidak sama dengan Salomo. Dia penuh hikmat. Dan itu Alkitab mencatat dengan baik. Hikmat itu bukan cuma kecerdasan intelektual, tapi kemampuan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hikmat sejati itu berasal dari Allah. Dan kepemimpinan yang benar itu berbasis hikmat Allah. Kehidupan yang berhasil itu dimulai dari hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan adalah sumber kehidupan, Tuhan adalah sumber hikmat, Tuhan adalah sumber pengetahuan, kita tidak boleh lari jauh dari Tuhan. Segala yang kita miliki berdasarkan talenta kita, berdasarkan kemampuan kita, itu anugerah yang harus kita dasari pertama-tama di dalam Tuhan. Ketika kita mendapatkan kepintaran, kemampuan, kecakapan, itu adalah berkat Tuhan, itu anugerah Tuhan. Ketika kita menyadari itu, maka barang itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, orang-orang banyak yang menjadi berkat dengan kepintaran, dengan hikmat yang mereka peroleh. Thomas Alva Edison, dia sekolah di sekolah rakyat. Semua guru-guru bilang dia ini bodoh, dia tidak bisa bersekolah. Lalu mamanya bawa kembali dan mamanya didik dia karena ada di sana pendidikan rumah itu diakui oleh negara. Dia menemukan balon listrik yang ada menyala ini. Itu hikmat yang Tuhan kasih. Dia cerdas, luar biasa hikmat yang Tuhan kasih. Kecakapan, kepintaran itu Tuhan kasih. Pertama-tama dia puji Tuhan, dia mengakui itu ada dari Tuhan. Dia gunakan untuk menolong orang lain. Jagat ini pakai listrik, lampu listrik. Ada juga orang pintar, orang yang hebat, bisa merangkai bom, bisa membuat bom dari molekul-molekul terkecil. Bapak Ibu bayangkan Perang Dunia Kedua,
Setelah Jepang dengan giginya menantang sekutu, Amerika menghabiskan bangsa itu ketika tanggal 6 sampai 9 di Pearl Harbor. Dua kota, Nagasaki dan Hiroshima, hancur berkeping-keping. Kepintaran mereka itu dia gunakan untuk menyelamatkan diri, menghancurkan banyak orang. Perang Dunia Kedua, orang pintar, tapi ada orang yang bodoh juga, orang yang tidak pintar, kadang-kadang bikin diri pintar, orang yang tidak begitu mengerti bikin seperti mengerti, mencoba sesuatu yang luar biasa begitu. Saudara-saudara kita ya, kemarin dia hari Minggu kemarin di kota Biak, saudara-saudara keluarga dari Rau Baba dan ada keluarga lain, mereka juga mencoba untuk mendesain bom yang dibuat oleh orang pintar itu. Ada hikmat atau tidak itu? Ada kecakapan, ada kepintaran, ada kelebihan. Jadi hati-hati juga, kalau belum terlalu menguasai sesuatu, jangan coba-coba mau jadi pintar, nanti membahayakan. Ya Tuhan tolong mereka, sehingga berapa yang meninggal itu, anak-anak mereka berteriak cari ibu-ibu, mencari bapak-bapak. Kasihan. Jadi hikmat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, berkeping-keping, itulah nasihat Amsal ini mengingatkan kita bahwa kepintaran, kelebihan kita itu adalah anugerah Tuhan. Ketika kita punya kepintaran, kelebihan itu, kalau kita dasari dalam kebenaran Tuhan, maka itu akan berguna bagi orang lain. Ketika hikmat, ketika kepintaran, kesehatan, kekuatan, semua yang kita punya, kita dasari dalam hikmat Tuhan, maka ada sukacita, ada keadilan, ada kedamaian, ada kejujuran. Minggu ini juga kita lihat ada orang-orang hebat, pengelola MBG yang hebat, pintar, tapi tersandung juga. Kalau kepintaran itu pakai untuk menipu, pakai untuk mencelakakan orang lain, pakai untuk mengorbankan banyak anak-anak di negeri ini, maka itu Tuhan tidak senang. Tuhan tidak perbolehkan yang begitu-begitu. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita, supaya jangan sampai kita lupa diri ketika kita ada di atas panggung kekuasaan. Ketika kita punya kelebihan, kita memimpin orang lain, ketika kita menjadi orang hebat, jangan kita lupa diri. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagian yang kedua dari Amsal ini, ayat 2 dan ayat 3, itu tujuan dari hikmat. Jadi tujuan hikmat yang disampaikan oleh Salomo ini ada 4 bagian. Pertama itu supaya mengenal hikmat. Sekali lagi, hikmat adalah kemampuan menerapkan kebenaran Allah dalam hidup sehari-hari. Saudara hari ini datang ke gereja ini karena hikmat. Karena hikmat maka Bapak Ibu ada di gereja. Karena hikmat maka ada orang di atas dalam perjalanan, dia pegang firman Tuhan, dia dengar, dia dengar. Karena hikmat. Ada orang pintar, tidak perlu. Hari ini kita bikin yang lain. Orang yang berorientasi kepada kebutuhan jasmani, hari ini saya kerja barang lain, ngapain saya ke gereja? Ini hikmat, hikmat Tuhan. Jadi hikmat itu kita menerapkan kebenaran. Hikmat itu buat kita menerima didikan. Hikmat itu membuat kita menuju pada proses pembentukan karakter. Jadi karakter itu pertemuan antara pikiran dan perasaan. Jadi kalau dua itu bertemu, maka ada karakter, karakter terlihat, ada hikmat. Bapak Ibu bayangkan kenapa sampai Kain membunuh Habel. Kain hanya cuma termakan dengan perasaan. Dia tidak padukan pikiran sehat dengan perasaannya. Dia cemburu, padahal dia tidak berpikir bahwa ini dia punya saudara, dia bunuh Habel.
ketika pikiran dan perasaan tidak berintegrasi, maka di sana karakter-karakter yang buruk akan muncul, ego akan muncul. Itu yang terjadi. Jadi tujuan daripada Amsal ini juga untuk memahami pengertian, kemampuan memberikan yang benar dan yang membedakan yang benar dan yang salah, mempraktekan kebenaran. Hikmat bukan cuma pengetahuan saja, tapi tindakan nyata. Allah tidak ingin umatnya menjadi pintar, tapi harus menjadi benar. Ayat 4, hikmat untuk orang muda. Dalam bagian ini diarahkan kepada orang muda. Kenapa? Dianggap orang muda itu miskin pengalaman. Tapi bukan cuma orang muda, orang tua juga. Kita semua. Bagian firman ini mengingatkan kita, yang sudah berbijaksana, yang sudah penuh hikmat, terus bertambah, belajar, membaca firman, supaya dia semakin berhikmat, supaya dia semakin tinggi dalam pemahaman, dalam iman percayanya. Jadi bukan cuma anak muda saja, bukan cuma anak sekolah saja, tidak. Apa yang juga terlihat di sini, Allah peduli dengan pemuda. Hai pemuda-pemudi yang ada di jemaat Peniel Seru Pantai, Allah peduli dengan anda sekalian. Allah peduli dengan pemuda. Kenapa? Pemuda itu harapan masa datang. Pemuda itu harapan gereja. Hidup itu harus ditaruh dalam hikmat Tuhan, pengetahuan akan hikmat Tuhan, supaya hidup kita itu terarah. Jadi jangan abaikan hikmat Tuhan, firman Tuhan. Hikmat itu ada di mana? Hikmat dunia ada, hikmat Tuhan, hikmat surga ada, hikmat rohani ada, hikmat dunia. Hikmat dunia itu banyak yang kita temui dalam hidup, tapi ujung-ujungnya untuk menyombongkan diri, untuk menghancurkan orang lain, untuk membuat orang lain tidak berdaya. Hikmat yang Tuhan kasih, karena itu diletakkan atas kebenaran, kita akan menggunakan hikmat itu untuk membuat orang lain lebih mengenal Tuhan. Seorang guru mengajar, dia sudah mempersiapkan anak-anak itu untuk berhikmat. Hari ini banyak orang bilang guru itu banyak yang bodoh, karena diseru ini banyak anak-anak tidak tahu baca. Bapak ibu bayangkan guru, dia pagi masuk pasti sembahyang, pulang juga sembahyang. Tidak ada guru yang tidak mulai dengan berdoa. Itu mungkin guru yang animis atau PKI itu, masuk PKI. Jadi anak guru-guru itu berdoa. Saya punya guru dulu kelas 6, Bapak Urus. Dia karena matematikanya kurang, dia berhitungnya kurang mengajar kita. Tidak pernah dia berdoa sama kita dalam dan menyerahkan hikmah, minta hikmat Tuhan kasih kita kemampuan, hikmat, supaya anak-anak ini menjadi cerdas dan tahu diri. Lihat orang lain, bantu orang lain. Jangan anggap diri hebat, jadi tidak mau dengan orang lain, tidak mau tahu dengan orang lain. Ayat yang kelima, belajar sepanjang hidup. Kalau kita sekolah, ya kelas 6, kelas 9, kelas 12, kita sekolah sampai di perguruan tinggi, stop, sekolah stop. Belajar tidak berhenti. Hidup ini berarti belajar, kita harus belajar. Kita orang tua juga harus belajar. Belajar dari anak-anak muda. Sekarang kalau tidak tahu gunakan HP, belajar dari mereka. Asal belajar dengan hal-hal yang baik. Karena banyak orang mendengar orang bijak, harus terus belajar. Sekolah boleh berhenti, belajar tidak pernah berhenti. Lifelong education, belajar sampai akhir hidup. Bagian yang keenam, memahami kedalaman hikmat. Kita harus memahami kedalaman hikmat itu. Hanya di dalam Tuhan. Kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Ini Tuhan kasih sama kita. Hikmat itu yang mana? Hikmat itu ada di dalam roh itu, untuk memimpin tubuh kita. Hikmat juga ada dalam jiwa kita. Pokoknya setiap yang kita kerjakan benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan firman dan hukum-hukum Tuhan, itu hikmat. Itu hikmat Tuhan. Jangan cari-cari hikmat kemana-mana. Jangan cari-cari di gunung-gunung tinggi yang ada di sana, ada suwangi dan segala macam, tidak. Cari di firman. Bawakan
selalu bangun hidup ini dengan Tuhan. Dalam firman kita akan menerima hikmat, membangun keutuhan, kebersamaan, relasi, komunikasi dengan Tuhan. Kita akan selalu diberkati dan hikmat itu akan bertambah-tambah. Kita bisa menata hidup kita ini dengan baik. Kita makin dewasa dalam iman percaya kita. Bagian yang terakhir, ayat 7, fondasi seluruh hikmat itu takut Tuhan. Takut Tuhan bukan gementar, bukan sama dengan kita takut suanggi atau takut ular bisa, tidak. Takut Tuhan itu menghormati Tuhan, hormat dalam penghormatan Tuhan, menghargai Tuhan, mengagungkan Tuhan, menghormati kedaulatan Tuhan, menghormati apa yang Tuhan arahkan dalam hidup kita, perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan. Takut Tuhan, kita takut Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita menghormati Tuhan, kita menghargai Tuhan karena Tuhan sudah baik pada kita. Kita masih bisa dapat bernafas, kita masih kuat, kita masih segar. Kita takut Tuhan. Jangan kita lupa Tuhan. Jangan kita mau mengandalkan diri. Kejadian 3, Adam dan Hawa. Kenapa mereka itu terusir, diusir dari taman Firdaus? Karena mereka mau sama dengan Tuhan. Mereka tidak takut Tuhan. Dan akhirnya mereka diusir keluar, meninggalkan taman Firdaus yang tadi Sony menyanyi. Dipulihkan. Hari ini kita dipulihkan dalam Yesus Kristus yang telah datang dan mati untuk kita, membaharui hidup kita. Sebabnya kita selalu takut Tuhan dalam hidup, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Jangan sampai kita mengunggulkan diri kita sendiri. Jangan sampai kita menganggap saya yang hebat. Kita selalu menghormati Tuhan. Saya guru jemaat, jadi kalau penatua jemaat yang khutbah saya tidak perlu dengar, saya cuek. Karena mereka tidak sama dengan saya menguasai semua. Saya sombong, saya tinggi hati. Hikmat itu juga rendah hati. Tinggi-tinggi itu yang Adam dan Hawa masuk. Ini juga mengingatkan kita supaya mari kita hidup dalam kerendahan hati. Oleh karena itu, apa yang menjadi kesimpulan bagi kita, pesan firman Tuhan bagi kita, jemaat Niel Serui Pantai, anak muda, dewasa, orang tua, tapi juga setiap umat Tuhan yang hari ini dengar firman Tuhan. Pertama itu kita, supaya hikmat Tuhan itu ada dalam hidup kita, selalu kita harus membangun diri kita, membangun relasi kita dengan Tuhan. Dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Itu adalah sumber kehidupan. Bukan cuma nafas hidup saja, bukan. Sumber kehidupan di sini bukan cuma kita bernafas, tidak. Semua kejujuran, kesetiaan, kasih sayang, kebaikan, kemurahan, itu adalah hikmat dari Tuhan. Jadi kita harus baca firman. Selalu kita dekat dengan Tuhan, firman. Kita dengar firman Tuhan. Kita rajin untuk mendengar, membaca, bahkan menyampaikan. Hari ini kita di jemaat KSP, setiap warga jemaat diberi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Kita beritakan firman Tuhan itu supaya pertama kita dengar sendiri yang bicara. Yang bicara itu dengar, tahu, supaya lakukan sebelum yang lain yang dengar itu mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu kita diberi tugas itu supaya kita mengoreksi diri kita. Saya bicara untuk diri saya. Jangan saya sombong. Jangan saya anggap saya hebat, jadi tidak. Hikmat dari Tuhan. Itu bagian yang pertama yang perlu kita bawa dalam kehidupan kita setelah mendengar bagian firman Tuhan. Yang kedua, cari Tuhan. Kalau kita sudah baca firman Tuhan, kita sudah selalu dekat dengan, pasti itu kita cari Tuhan. Dimanapun kita berada,
cari Tuhan ini capek juga. Ya. Majelis jemaat, penatua dan jemaat, pendeta, guru jemaat, cari Tuhan capek juga. Kadang-kadang sudah capek, tapi bilang, ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ingat, hidup apa adanya. Katakan kalau sudah capek. Tapi itu tugas. Jadi mencari Tuhan. Kita semua juga harus cari Tuhan. Cari Tuhan tidak perlu masukkan voucher, masuk pulsa, tidak. Cari Tuhan tidak perlu itu. Dimanapun kita berada, kita bisa bertemu dengan Tuhan. Yang ketiga, bangun budaya saling menasihati, saling mengasihi, saling mendorong, saling mendukung satu dengan yang lain dalam kerendahan hati, supaya sukacita itu selalu ada. Suami istri, anak-anak, tetangga, kita dalam kerendahan hati, supaya sukacita itu, damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita. Kita juga harus mampu untuk membaca apa yang menjadi teka-teki, peribahasa dalam kehidupan kita. Kalau kita punya hikmat, kita akan mampu membaca itu. Kita akan bangun budaya itu, budaya yang saling mengasihi. Saya ingat satu paitua di Ansus. Kalau setiap orang yang datang kalau dia datang mengunjungi setiap rumah, dia dayung lalu sementara belum naik. Yang di rumah itu bilang, kau naik bye-bye. Sebab itu para-para itu tuh belum pas masuk tiang, jadi dia goyang tangga itu. Dia jawab, apa? Kau baru datang kah? Ini jadi maksudnya, kau baru datang kah? Itu teka-teki juga itu. Selama ini kau tinggal di mana maksudnya? Kau lihat rumah itu ada rusak, kenapa kau tidak kerja? Nanti orang datang, kau mau bikin alasan. Itu ini tidak sekolah, tapi luar biasa. Kita tersadar juga, ya, begitu. Lalu yang berikut, ajarkan hikmat kepada anak-anak sejak dini. Jangan sampai lupa mengajarkan hikmat. Itu di pasal 3 ada bicara soal anak-anak itu harus diajar. Di tempat tidur, dimanapun kita harus mengajar. Bapak Ibu, hari ini juga ada satu orang mantan menteri yang diadili karena menurut mereka itu dia korupsi. Nadiem Makarim, mantan menteri pendidikan, orang pintar di Harvard. Apa kepintarannya yang dia pakai untuk negara ini? Gojek, ojek online ini. Dia pakai, dia punya kemampuan itu bikin. Kalau tidak itu kita mau pergi naik taksi kayak bayar berapa, ini langsung kita sudah lihat. Dia agama Islam. Apakah Tuhan pakai dia atau tidak? Tuhan pakai orang-orang yang bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita lupa ketika bangsa Israel dibebaskan dari Babilon, Tuhan pakai Jenderal Titus, Tuhan pakai Darius, orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kadang-kadang kita lihat orang-orang yang tidak kenal Tuhan, menurut kita mereka lebih luar biasa dari kita. Lalu kita yang kenal Tuhan ini, didikan anak-anak dari kecil ini harus selalu diperhatikan, supaya sampai besar mereka terus menjadi anak-anak Tuhan. Mereka anak-anak yang berhikmat, dia menghormati orang tua, menghargai orang tua, lebih menghormati Tuhan. Ada hari ini ada anak-anak yang bilang sama orang tuanya, binatang kok. Saya saksikan sampai bisa maki orang tuanya. Itu artinya pendidikan keluarganya tidak beres. Pendidikan rohani dia tidak beres. Oleh karena itu bagian terakhir, ajarlah hikmat kepada anak-anak. Sebelum mengajar, kita orang tua sendiri juga harus sudah diajar. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita. Mari kita rendah hati. Kita bangun komunikasi dengan Tuhan, relasi yang baik dengan Tuhan, selalu dengan firman, selalu bergaul dengan Alkitab, firman Tuhan. Buka diri bagi Tuhan, supaya hidup kita itu berarti. Artinya kita memuliakan Tuhan dengan segala yang kita miliki.
Itu yang namanya kita takut Tuhan. Amin. Diberikan kesempatan kepada paduan suara majelis jemaat untuk memuji Tuhan dengan lagu yang telah disiapkan.

Yesus memberkati semua pujian hari ini sebagai kesaksian yang hidup, baik suara tunggal, vokal grup, dan paduan suara. Kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan nyanyi sama-sama nyanyian rohani 160 ayat 1 hingga ayat yang terakhir. Setiap kita nyanyikan lagu ini ada jeda iringan musik dari keyboard, dari pemain keyboard, baru kita masuk ayat per ayat. Nyanyian rohani 160 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Sementara kita beri persembahan kita, kita diingatkan oleh firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Tuhan ambil

bersama dengan persembahan jemaat ada sejumlah pemberi warga jemaat yang mengantarkan persepuluhan dan persembahan-persembahan khusus. Yang persepuluhan ada kurang lebih 15. Pertama keluarga Yael Ayomi, keluarga Dea Nusi, saudara Yordan Boria, keluarga Ia Ayomi, Piahei, Ibu Adolfince, keluarga yang tidak menyebut nama ada 4. Kemudian keluarga JB Maniagasi, keluarga PF Da Costa, Syamas M Paprindei, dan juga keluarga Marcelus Warabai, juga keluarga Florindo R. Ayomi, dan keluarga Bapak Ibu Freddy Ayomi. Yang mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan, keluarga D.A. Nusi, keluarga Leonard Runtuboy, keluarga D. Gomar, keluarga E. Marera Buyan, keluarga P. Rumsifa, keluarga Y. Rumsifa, dan satu keluarga yang tidak menyebut nama, tapi juga keluarga Bapak Freddy atas penyertaan Tuhan dalam rencana keluarga yang telah berlangsung. Pengucapan syukur juga datang dari keluarga.

Warga Billy Canda atas pertolongan Tuhan. Yang ketiga, yang mengucap syukur atas pertambahan usia setahun, Saudara John Hendrik Tanati, nanti besok menjadi 30 tahun. Saudara yang tidak menyebut nama atas ulang tahun tepat hari ini 7 Juni menjadi 27 tahun. Keluarga WY atas ulang tahun bagi anak Narwastu AG Mai pada tanggal 6 Juni 2026. Dan juga Bapak Dennis Kayoi atas ulang tahun bagi anak Selena G Kayoi, minta maaf, pada tanggal 6 Juni 2026 menjadi 8 tahun. Yang menyerahkan janji iman ada dua pemberi, yaitu keluarga Marcelus Surabaya dan keluarga Florindo R. Ayomi. Kemudian yang mengantarkan atau membawa pergumulan khusus, keluarga DS Ruamba, mohon doa bagi anak Rai de Grenos yang akan mengikuti ulangan semester genap. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa menyerahkan persembahan tapi juga sekaligus dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk seberapa waktu kami gunakan di tempat ini, di makdismu yang kudus. Kami sudah beribadah, kami mendengarkan firmanmu yang mengajarkan kami bagaimana hidup berhikmat, takut Tuhan, karena segala-galanya bersumber dari Tuhan. Tanpa kami ada dalam persekutuan dengan Tuhan, sumber kehidupan, sumber hikmat, sumber pengetahuan, kami tidak akan menjadi berarti. Banyak hal kami buat tidak berkenan di hadapan Tuhan, mendatangkan persoalan-persoalan, membuat orang lain mengalami ketidakberesan hidup. Dan itu sebabnya terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan mau ajar kami untuk selalu mendekatkan diri dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan, sumber hikmat, dan sumber pengetahuan, supaya hidup kami menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan, sempurnakan firman-Mu dari apa yang telah hamba-Mu sampaikan. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar, baik yang ada mengikuti ibadah, anak-anak, pemuda, orang dewasa, yang ada dalam ibadah di minggu pagi hari ini dalam jemaat Peniel Serui Pantai, maupun mereka yang berkesempatan mendengar firman Tuhan melalui pancaran suara RRI Regional 2 Serui. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan mereka, Tuhan terus memberkati, supaya kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami berdoa menyerahkan persembahan syukur yang telah diantarkan oleh umat-Mu melalui tangan-tangan dari Bapak Ibu Majelis Pendatua dan Syamas, melalui kantong-kantong kolekte, tapi juga peti-peti persembahan yang juga mengantarkan persepuluhan mereka. Terima kasih Tuhan buat kesadaran dari setiap umat-Mu yang setia memberi. Ini merupakan sebuah komitmen iman, tapi juga adalah hikmat Tuhan yang menyadarkan setiap kami untuk tahu mana milik Tuhan. Kami harus menyampaikan itu dalam kehidupan kami, karena kami telah menikmati kasih sayang Tuhan yang luar biasa, yang membuat kami bisa ada dan boleh berjalan menjalani hidup ini sampai hari ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi dan yang tidak sempat memberi. Yang memberi persepuluhan, Tuhan terus memberkati supaya mereka makin bertambah-tambah dalam kehidupan mereka, mengembalikan bagiannya Tuhan. Tapi kami yang belum sempat memberi, mari Tuhan tuntun kami melalui kuasa Roh, supaya kami juga tahu memberi, mengembalikan bagiannya Tuhan dalam kehidupan kami. Yang mengantarkan, yang mengucap syukur karena berkat-berkat Tuhan,
tapi juga yang mengucap syukur karena ulang tahun, yang membawa persembahan mereka secara khusus bagi janji iman untuk mendukung pembangunan gedung gereja baru, tapi juga yang membawa pergumulan mereka secara khusus, anak-anak yang akan ujian di minggu besok ataupun hari-hari ke depan. Nama-nama mereka telah kami bacakan satu demi satu, bahkan ada yang tidak sempat menyebutkan nama. Kami percaya Tuhan mengetahui mereka lebih baik daripada hamba-Mu. Mari Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, suami, istri, anak-anak mereka, tapi juga setiap mereka yang ada dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam berbagai pergumulan. Tuhan bersama dengan mereka sehingga apapun yang mereka kerjakan, walaupun melalui banyak tantangan dan persoalan, mereka tetap setia untuk Tuhan. Ajar kami sekalian untuk memberi diri kami, hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan, dengan melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan setiap mereka yang telah Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini, baik di tingkat jemaat klasis dan sinode. Biarlah mereka mengelola dengan takut Tuhan, supaya persembahan ini berguna untuk mendukung pelayanan. Kehidupan seluruh umat-Mu yang telah memberi Tuhan memberkati hari-hari yang akan mereka lewati dalam minggu-minggu kerja, bulan-bulan ke depan, lewat usaha mereka secara sebagai petani nelayan, sebagai ASN, sebagai TNI Polri, sebagai swasta, wira swasta, wira usaha. Tuhan memberkati seluruh kehidupan umat-Mu. Bapa di sorga, kami menyerahkan rencana dan pelaksanaan semua apa yang menjadi keputusan PMJ dan jemaat dalam pelayanan di jemaat kami. Tuhan memberkati program-program pelayanan di minggu kerja yang akan kami jalani, tapi juga kami bersyukur atas semua yang telah kami kerjakan. Panitia pembangunan dengan segala usaha, Tuhan memberkati para donatur yang setia memberi, tapi juga yang mereka yang ikut berperan aktif dalam upaya-upaya pencarian dana, baik di tingkat KSP, di tingkat panitia, bahkan rayon-rayon, supaya semua ini boleh dikerjakan dengan takut Tuhan, dan pekerjaan pembangunan ini akan berlangsung sehingga dalam waktu Tuhan kami akan meresmikan pembangunan gedung gereja yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pekerjaan-pekerjaan dari unsur-unsur jemaat PWGKI yang mempersiapkan diri untuk studi pelayanan di Pulau Owi, memberkati semua persiapan mereka. Sekolah Minggu, PAM GKI, PKB, panitia dan lembaga, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan umat-Mu dari rayon 1 sampai rayon 13, KSP 1 sampai KSP 27. Mari Tuhan lihat umat-Mu, tolong mereka dalam kesesakan, dalam pergumulan, dalam kedukaan, dalam kelemahan. Kau hadir dengan kuasa dan kasih-Mu. Sukacita senantiasa Tuhan juga beri damai sejahtera dalam kehidupan mereka yang senantiasa hidup dalam persoalan-persoalan yang mereka sendiri tidak mampu untuk menjalani. Kalau ada yang sakit, Tuhan datang dengan kuasa-Mu menyembuhkan bagi mereka yang ada di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan setiap umat-Mu di mana saja mereka berada, yang hari ini juga mendengar bagian firman Tuhan dalam pergumulan-pergumulan mereka. Allah hadir dengan kuasa dan kasih-Mu. Biarlah mereka menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hari-hari yang mereka jalani. Berdoa bagi pemerintah dan bangsa, Tuhan memberkati, supaya setiap program pemerintah boleh dilaksanakan dengan baik. Bapak Bupati, Wakil Bupati, seluruh jajaran DPRD atau DPRK, TNI Polri, pihak peradilan, Tuhan memberkati. Bahkan swasta yang juga memberi dukungan, mari Bapak Tuhan memberkati seluruh pekerjaan pelayanan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Gereja-Mu GKI di Tanah Papua dengan segala persoalan, dengan segala pergumulan, dengan program-program kerja, mempersiapkan diri dalam rangka sidang sinode yang akan berlangsung di Teluk Kondama, dalam pelayanan mempersiapkan majelis baru, klasis yang baru. Mari Tuhan memberkati supaya pekerjaan ini semua berlangsung dengan baik.
Pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh para penginjil, guru-guru Injil, guru jemaat, pendeta-pendeta yang bersebaran di atas tanah Papua. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba khusus berdoa bagi orang Papua di atas negeri ini. Tuhan memberkati, beri hikmat supaya semua yang kami nikmati, yang kami punya, yang adalah pemberian Tuhan, mau digunakan dengan baik untuk memuliakan Tuhan, untuk membagi sukacita damai kepada setiap orang yang ada di atas negeri ini. Tuhan berkati, Tuhan lindungi umat-Mu dalam semua pekerjaan usaha, sehingga hidupmu terus terpelihara, hidup mereka terus terpelihara. Semua yang hari ini mengambil bagian dalam ibadah ini, anak-anak, pemuda, remaja, orang tua, Allah Bapa di sorga memberkati pribadi, lepas pribadi, dan keluarga. Terima kasih Bapa di sorga, semua yang terlibat dalam pelayanan, pemain keyboard, para penatua dan syamas yang mendukung setiap pelayanan dalam ibadah di pagi hari ini, vokal grup paduan suara, pihak IT yang memberikan dukungan, teman-teman yang ada yang ikut memberi bagian, memberi dukungan dalam pelayanan di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Secara khusus kami berdoa bagi Kepala RRI Serui dan seluruh krunya yang setiap waktu menjadwalkan kegiatan-kegiatan dalam membantu untuk menyiarkan, untuk menyebarluaskan bagian firman Tuhan kepada seluruh umat. Tuhan memberkati pimpinan dan seluruh jajaran agar apa yang mereka kerjakan ini adalah sebuah nyata dari hikmat Tuhan yang mereka boleh bagikan bagi orang lain. Tuhan terus memberkati pekerjaan, rencana kerja mereka supaya semakin bertambah banyak orang datang kepada Tuhan melalui siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI Regional 2 Serui. Berkati setiap pribadi dan keluarga, beri hikmat akal budi supaya pekerjaan-pekerjaan ini betul-betul dilakukan dan mendapat dukungan dari semua pihak. Nama Tuhan dipermuliakan. Mereka yang hadir pagi hari ini dalam ibadah ini, Tuhan memberkati. Sebentar mereka akan kembali bersama dengan umat Tuhan yang lain. Tuhan tuntun, pelihara, dan jaga kami sekalian dalam hari-hari yang kami lewati. Terima kasih Bapa di sorga, jika ada banyak hal yang tidak berkenan dalam ibadah kami di hari ini, Bapa minta ampun. Mari Tuhan kuduskan kami sekalian. Berkati seluruh kehidupan kami. Jadikan kami alat-Mu untuk membawa nama Tuhan melalui kata dan perbuatan kami. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi bersama-sama nyanyian Kidung Jemaat 393. Pada bagian nyanyian terakhir ini, ayat 1 dan 2 kita lagukan sementara duduk, dan kita memberi menopang aksi 5 menit dalam rangka pembangunan gedung gereja. Lalu kita akan menyanyikan ayat yang ketiga dalam keadaan berdiri. Tuhan, betapa banyaknya berkat.

jemaat yang terkasih dan semua umat Tuhan yang berkesempatan mendengarkan siaran Redi Serui dalam ibadah jemaat Niel Serui Pantai. Arahkan hati kita semua kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

0: guys.
1: Baik, pendengar setia Pro 1 RRI Serui, dimana saja Anda berada, pukul 10 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, baru saja kita ikuti tadi siaran langsung ibadah Minggu pagi yang dilaksanakan di Gereja Kristen Injili Peniel Serui Pantai. Ibadah ini dipimpin oleh Guru Jemaat Dr. Randes Orgenes Runtumboy. Apakah ku sungguh. Ya, pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ada yang tersembunyi bagimu. Baik, pendengar, pukul 10 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Simon Kayai dari pukul 10 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat berhari Minggu dan sampai jumpa.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
4: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan rukun.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Sungai pesan ini disampaikan oleh Radio Republik
4: bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh
5: perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
7: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

0: Sajo. Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lu tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
2: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

beta yang bisa hidup kalau Alis yang ada di sini. Di malam yang dingin, malam yang sepi ini, beta mau Alis ada dan temani beta katon dua lewati waktu bersama.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Yo, yo, yo, ayo.

Ya, pendengar setia program Mas 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Dan saudara pendengar di mana saja berada, kami cukupkan saja rangkaian hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui. Selanjutnya kita akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna menyimak dan mengikuti penyampaian warta berita dinamika olahraga disertai potensi daerah yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional. Selamat siang dan selamat menyimak penyampaian warta berita.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Spurs melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
4: Competed pretty well defensively.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. This

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola usah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola usah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya, idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi guna mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Negeri Suci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusinan kayaknya.
4: Bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih lanjut, Fatur Rahman menambahkan pula ia yakin bahwa angka penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Merawat tingkat pengadaan penjagaan dan kesendirian Prabowo Subianto. Ini usaha besar, karena ini tidak pernah membutuhkan keuangan. Ya, karena itu, pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Senangin dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, maka yang juga sekolah di sini hanya warga kabupaten dan provinsi.
6: Oke, saya mau tanya, di silakan duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi, ya, di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota
6: satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Sekali-sekali jelek-jelekin orang, jangan benci orang lain, itu hidup dengan baik, rukun itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya, jadi bagus kamu dulu diejek, gak apa-apa ya, gak apa-apa diejek, jangankan kamu, saya sering diejek, sampai sekarang presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hati teguh, ya. Hati kita baik, kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru, dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dan sebenarnya dan juga dia fadir itu pun mudah. Hormat, jangan anak-anak.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh,
2: Saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8. Serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: In 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinville, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je sais de match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini, Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Richapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi John Jensen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya, saya akan mencoba diskusi juga sama dia. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa, dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja, badannya mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. 26. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polit.

bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador.

0: Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
3: Indonesia Menyapa Siang.
4: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan dibahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa saja topiknya yang akan dibahas?
5: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Untuk menemani akhir pekan Anda, pendengar, siang ini Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi Minggu 7 Juni 2026, diantaranya akan kami hadirkan kembali Jelajah Wisata Nusantara pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan Ragam Kuliner Nusantara pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami hadirkan juga topik mengenai berbagi tanpa batas, warung makan gratis 03 menjadi rumah kebaikan di Cirebon. Di mana di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat ini, semangat gotong royong dan kepedulian sosial tetap tumbuh. Salah satunya hadir melalui warung makan gratis 03 di Cirebon yang menyediakan makanan bagi siapa saja yang membutuhkan. Program makan gratis ini digagas oleh Abdurrahman bersama dua rekannya sejak Februari 2024 dan ia menyebutkan kegiatan tersebut bermula dari pengalaman sederhana saat berbagi makanan kepada warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Dan saat itu menu yang dibagikan hanya nasi, telur, dan sambal. Dan kisah warung makan gratis ini nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Lalu pendengar, kami hadirkan juga topik mengenai menakar dampak melemahnya rupiah bagi industri penerbangan, di mana pergerakan nilai tukar rupiah ini menjadi salah satu faktor yang cukup diperhatikan dalam industri penerbangan. Dan ketika rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, ini maskapai penerbangan menghadapi berbagai tekanan karena sebagian kebutuhan operasional masih berkaitan dengan transaksi dalam mata uang asing. Dan kondisi ini juga membuat perubahan kurs berpotensi memengaruhi biaya perencanaan bisnis hingga kondisi keuangan perusahaan. Nanti akan kami hadirkan juga perbincangan selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga topik mengenai menggenjot produksi dalam negeri mewujudkan kemandirian susu nasional, di mana pemerintah ini terus memperkuat sektor persusuan nasional melalui peningkatan produksi susu dalam negeri dan pengembangan populasi sapi perah. Dan langkah ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG. Dan Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono ini menegaskan penguatan industri susu tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menjadi investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2024. Nanti akan kami perbincangkan juga mengenai strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kemandirian susu nasional dan juga untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor bersama dengan narasumber terkait. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
4: Baik, Siva. Terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 7 Juni. Dan kami hadirkan video potensi daerah keberadaan Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh. Kini menjelma menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Kota Banjarmasin. Tidak hanya menawarkan sarana rekreasi keluarga dengan beragam koleksi satwa, kawasan ini berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat yang mampu menggerakkan roda perekonomian warga sekitar. Bersama reporter Juma Muhammad.
6: Baik pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan lokasi ini tengah digandrungi oleh masyarakat untuk tetap rekreasi ketika di akhir pekan ataupun di hari biasanya. Dan selain itu juga tumbuh geliat ekonomi di kawasan ini karena adanya event dan berbagai kegiatan yang difokuskan di kawasan ini. Seperti apa keseruannya? Mari kita saksikan bersama.
7: Keberadaan Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh kini menjelma menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Kota Banjarmasin. Tidak hanya menawarkan sarana rekreasi keluarga dengan beragam koleksi satwa, kawasan ini juga berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat yang mampu menggerakkan roda perekonomian warga sekitar. Setiap akhir pekan maupun saat digelarnya berbagai kegiatan, kawasan ini selalu dipadati pengunjung. Mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua terlihat menikmati suasana taman sambil melihat koleksi satwa seperti burung, ikan hias, kelinci, dan berbagai hewan lainnya yang menjadi daya tarik utama. Popularitas Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh semakin meningkat setelah lokasi tersebut kerap menjadi tuan rumah berbagai agenda publik. Salah satunya adalah pelaksanaan kontes ikan hias Wali Kota Cup 2026 yang berhasil menyedot perhatian ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Fata, salah seorang warga Banjarmasin, mengaku senang membawa sang buah hati ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh. Selain memperkenalkan satwa yang ada, lokasi ini juga bisa menjadi tempat rekreasi anak, terlebih pada saat ada event. Tak hanya menghadirkan keindahan beragam jenis satwa, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan hiburan bagi masyarakat.
8: Kita lihat tadi ada ikan koi, ada ikan cupang. Ini senang sih anak-anak lihatnya juga. Ini bagus, apalagi kan terkait dengan binatang dan hal-hal lain. Itu juga penunjang supaya anak-anak kecil atau anak-anak itu lebih tersalurkan lah itu hobinya. Ya, salam edukasi lah.
7: Wali Kota Banjarmasin Muhammad Jamin HR menyampaikan, ramainya aktivitas di kawasan Taman Satwa dan Edukasi ternyata membawa dampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang berjualan di sekitar lokasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan ruang publik yang aktif dan produktif tak hanya memberikan manfaat sebagai sarana rekreasi dan edukasi, tetapi juga mampu menciptakan efek ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
9: Kita berharap dengan adanya seperti ini juga bisa meningkatkan ekonomi ya. Tetangga kiri kanan kan tapi usaha-usaha kan jadi rame juga ya, jadi rame juga. Kita bisa bagaimana kita bisa meningkatkan dinas.
7: Dengan semakin banyaknya kegiatan yang digelar, Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh kini tak sekedar menjadi tempat melihat satwa. Kawasan ini telah berkembang menjadi pusat interaksi sosial, edukasi, hiburan, sekaligus penggerak ekonomi baru di Kota Banjarmasin.
6: Nah, itu tadi keseruan di kawasan Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Anda tertarik untuk datang ke sini? Dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Nanti kami akan kembali hadirkan video potensi daerah setelah jeda berikut.
3: Kilas Berita.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyebut target net zero emission bukan semata tanggung jawab negara, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya setiap aktivitas yang berpotensi menambah emisi harus mengikuti aturan yang berlaku. Jika terjadi peningkatan emisi, pelaku usaha didorong untuk melakukan offset melalui kegiatan yang mampu memulihkan kualitas lingkungan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
4: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah, dan kami hadirkan video potensi daerah dari tempat di Banjarnegara, Jawa Tengah. Tempat bersantai bernuansa alam di Banjarnegara kini ramai dikunjungi wisatawan. Mengusung konsep terbuka dengan panorama pegunungan, Kawungang Cafe menjadi pilihan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga sambil ngopi di bawah rindangnya hutan pinus yang asri. Bersama reporter Joko Winarno.
10: Pendengar dan pemirsa, di Banjarnegara saat ini ada tempat bersantai yang bernuansa alam sambil menikmati kopi dan cemilan. Anda bisa datang ke Kawungan Cafe yang berada di tengah hutan sambil menikmati keindahan alam atau hutan belantara di bawah kafe ini. Seperti apa liputannya? Mari ikuti saya.
11: Suasana hutan pinus yang rindang dan udara pegunungan yang sejuk menjadi daya tarik utama Kawungan Cafe yang berada di Desa Pesangkalan, Kecamatan Pakedongan, Kabupaten Banjarnegara. Tempat ini menawarkan sensasi menikmati kopi di tengah alam terbuka dengan panorama perbukitan hijau yang memanjakan mata. Dari kawasan ini, pengunjung dapat melihat hamparan pegunungan yang membentang hingga wilayah Kabupaten Kebumen. Suasana yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan membuat banyak wisatawan memilih datang bersama keluarga maupun kerabat untuk bersantai. Tidak hanya warga Banjarnegara, pengunjung juga datang dari berbagai daerah seperti Wonosobo, Purbalingga hingga Purwokerto. Saat akhir pekan dan musim liburan, kawasan ini dipadati ratusan wisatawan yang ingin menikmati suasana alam yang masih asri. Salah seorang pengunjung asal Wonosobo, Adrian, mengaku sengaja datang untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Menurutnya, suasana nyaman dengan pemandangan alam yang indah menjadi alasan utama memilih tempat ini. Selain itu, harga makanan dan minuman yang terjangkau juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.
12: Ini cocok banget buat teman-teman semua, buat apa namanya, keluarga, nongkrong-nongkrong di sini juga ada apa namanya, Kawungan Cafe. Nah, di sini kita juga sedang sama keluarga, sedang ngomong bahasanya ya, tadi sedang berlibur di hari Minggu. Kita mencoba untuk jalan-jalan ke sini dan pertama kali ini. Alhamdulillah di sini juga dihidangkan dengan pemandangan yang bagus, dan juga kafe Kaungan ini juga terdapat makanan-makanan menunya yang murah dan juga tidak kalah enak dengan kafe-kafe lain yang berada di pusat kota Banjar.
11: Sementara itu, pengelola Kaungan Cafe Martio mengatakan, selain menyajikan kopi robusta khas Banjarnegara bagian selatan, pihaknya juga menyediakan beragam menu makanan dan minuman bagi wisatawan. Lokasinya yang berada di jalur menuju objek wisata Curug Pletuk membuat tempat ini kerap menjadi lokasi persinggahan sebelum pengunjung melanjutkan perjalanan wisata ke Curug Pletuk.
13: Bukit dia, Kaungan itu diangkat dari tempat. Kopi itu adalah sentralnya di selatan Banjarnegara itu. Kebetulan sentral kopinya memang di Bukit Kaungan ini. Jadi memang nanti menjadi salah satu sentral kopi yang bisa dinikmati dari seluruh penjuru negeri, bahkan dari masyarakat luas, bahwa ini adalah salah satu kopi terbaik robusta yang ada di selatan Banjarnegara. Di sini dipenuhi dengan hutan pinus dan damar, di tengah-tengah hutan, di bukit, jadi paling asik dengan suasana dingin menikmati sangat kopi. Dan ini adalah satu jalur dengan Curug Pletuk, jadi kurang lebih kalau dari Kaungan Cafe ke Curug Pletuk itu hanya 7 kilo. Nah, buat tamu-tamu yang dari luar kota tidak perlu takut lagi, karena di sini ada sekalian dengan rest area ya, tempat sekalian buat transit tamu-tamu yang dari luar kota.
11: Dengan perpaduan panorama alam, udara sejuk, dan sajian kopi khas daerah, Kaungan Cafe kini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan di Banjarnegara untuk menikmati akhir pekan bersama keluarga.
14: Nah, bagi Anda yang saat ini tengah berwisata ke wilayah Kabupaten Banjarnegara, tidak ada salahnya untuk mampir ke Kaungan Cafe sambil menikmati keindahan alam, sambil menikmati kopi yang disajikan di kafe ini. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
4: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 7 Juni, dan kami akan menghadirkan program Haji Kabar Tanah Suci.
3: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak meninjau hotel yang akan ditempati jemaah haji reguler Indonesia gelombang kedua di Madinah untuk memastikan kesiapan layanan dan kesetaraan fasilitas. Laporannya disampaikan Syariful Alam. Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Nasuji Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak meninjau langsung Millennium Al-Aqid Hotel di Madinah yang akan menjadi salah satu tempat menginap jemaah haji reguler gelombang kedua. Saat meninjau hotel, Dahnil melihat fasilitas restoran dan kamar yang akan digunakan jemaah. Ia menilai kualitas kualitas layanan dan fasilitas hotel tersebut sangat baik serta layak untuk menunjang kenyamanan jemaah Indonesia. Berikut keterangan Dahnil Anzar.
2: Gelombang kedua jam 15.00 waktu Saudi Arabia. Catatannya adalah ini kan jemaah gelombang kedua sudah letih capek di puncak Karmesna. Jadi agak berbeda dengan jemaah gelombang satu. Mereka bersantai begitu dalam tanda kutip di Madinah, tapi kemudian nanti letihnya di Mekah, di puncak Karmesna. Nah, hari ini yang gelombang kedua berbeda, mereka sudah letih di sana, kemudian nanti sebagian besar akan menunaikan ibadah arba'in di Madinah.
1: Dan pendengar, menurut Dahnil, sekitar 16.930 jemaah haji reguler akan menempati sejumlah hotel berbintang 4 dan 5 di sekitar Masjid Nabawi. Hotel-hotel tersebut antara lain Millennium Al-Aqid, Hilton, Makarim, dan Front Taiba. Dahnil menegaskan seluruh layanan harus siap saat kedatangan jemaah reguler ke Madinah. Ia juga memastikan jemaah lanjut usia atau lansia dan jemaah berkebutuhan khusus akan diprioritaskan menempati hotel-hotel yang lokasinya paling dekat dengan Masjid Nabawi. Dengan peningkatan layanan ini, pemerintah berharap kualitas penyelenggaraan ibadah haji semakin baik dari tahun ke tahun. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Wamendikti Saintek Fauzan meminta perguruan tinggi politeknik untuk dapat menyiapkan sumber daya manusia unggul sekaligus memperkuat kemandirian teknologi nasional. Wamen Fauzan menegaskan pendidikan tinggi terapan harus menjadi garda terdepan dalam menjawab tantangan pembangunan bangsa, terutama dalam menyiapkan talenta yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Ia juga mengungkapkan penguatan pendidikan tinggi vokasi menjadi semakin penting di tengah tantangan pembangunan sumber daya manusia nasional. Berita dalam negeri lainnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sekitar 95% warga meminta agar hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Ia menilai kawasan Kuningan memiliki potensi besar menjadi titik baru aktivitas warga karena didukung akses transportasi publik, lingkungan yang nyaman, serta karakter kawasan yang strategis. Selain untuk berjalan kaki, berlari, dan bersepeda, kawasan Rasuna Said juga diharapkan menjadi ruang interaksi sosial yang lebih nyaman bagi masyarakat. Berita mancanegara, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi tiba di Teheran untuk melakukan pembicaraan dengan para pejabat senior Iran di tengah upaya Islamabad sebagai mediator bagi Iran dan Amerika Serikat. Naqvi akan bertemu dengan beberapa pejabat Iran, termasuk Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, dan akan fokus membahas mengenai proposal baru terkait proses diplomatik yang dimediasi Pakistan antara Teheran dan Washington. Proposal bertujuan untuk memecah kebuntuan dalam perundingan serta memfasilitasi pemahaman sementara antara Iran dan Amerika Serikat. Berita olahraga, tim nasional Argentina berhasil mengalahkan Honduras dengan skor 2-0 dalam laga uji coba internasional menjelang Piala Dunia 2026 di Stadion Kyle Field, Texas, Amerika Serikat. Argentina tampil tanpa Lionel Messi yang masih menjalani pemulihan cedera hamstring. Selain Messi, beberapa pemain lain seperti Julian Alvarez dan Emiliano Martinez juga tidak dimainkan sejak awal karena kondisi kesehatan. Meski demikian, juara bertahan Piala Dunia itu tetap tampil agresif dengan mengandalkan Lautaro Martinez, Thiago Almada, Giovanni Lo Celso, dan Giuliano Simeone di lini depan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, nggak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa nggak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto menegaskan negara harus menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat adat Sunda Wiwitan, termasuk pemenuhan hak sipil. Menurutnya, pengakuan dan pencatatan perkawinan adat tidak boleh terhambat persoalan administratif yang berkepanjangan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mendorong partisipasi bermakna anak melalui penyusunan Suara Anak Indonesia 2026. Menjelang Hari Anak Nasional, SAI diharapkan menjadi wadah aspirasi anak untuk mendukung kebijakan pembangunan yang lebih responsif dan inklusif. BMKG menginformasikan gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,3 yang mengguncang kawasan Maluku Barat Daya hari ini Minggu 7 Juni pukul 9.53 menit waktu Indonesia Barat. Tidak berpotensi terjadi tsunami. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
4: Warta Nusantara.
5: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah melakukan pemetaan atau mapping dari jenjang SD hingga SMP sebagai upaya penanganan fisik sekolah yang ada di Cianjur. Laporannya disampaikan Yan Sofyan. Yan Sofyan.
6: Baik, saudara pendengar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrik Pura Kabupaten Cianjur telah melakukan mapping ke semua sekolah jenjang SD maupun SMP yang membutuhkan penanganan fisik. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrik Pura Cianjur, Nuri Solehudin, untuk rehab sekolah selain dari APBD, termasuk kolaborasi bersama APBD Provinsi Jawa Barat.
7: Dari sumber anggaran yang ada, yang lain selain dari APBD Kabupaten, misalkan kolaborasi dengan pihak provinsi, kemudian dengan APBD dari pusat, kemudian yang selanjutnya kita pun komunikasi, koordinasi mencari dana yang tidak mengikat. Misalkan dari CSR atau dari hamba Allah yang ingin memberikan bantuan, kita siap. Tapi secara keseluruhan boleh dari manapun selama ini untuk kepentingan pendidikan. Tetapi pada dasarnya kita sudah mengantisipasi dan telah memimpin sekolah-sekolah baik SD maupun SMP yang memerlukan penanganan.
6: Sesuai dengan data pendidikan yang ada di Kabupaten Cianjur dari 32 kecamatan, untuk jumlah SD sekitar 1.250 dengan jumlah ruang kelas 9.900. Ia menambahkan dengan rusaknya beberapa ruang kelas, kata Ruri, memerlukan penanganan secara preventif dan solusi pertama memaksimalkan ruangan kelas yang ada sehingga dapat terantisipasi apabila ada hal-hal yang tidak diharapkan. Selain itu, sesuai anggaran, memaksimalkan potensi yang ada sehingga mendahulukan skala prioritas di setiap kecamatan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Jan Sopian, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Polda Sulut menggelar operasi patuh dengan Sandi Lokon Samrat 2026 dalam rangka HUT Bayangkara. Laporannya disampaikan Meiki Kodowati. Meiki Kodowati.
8: Ya, terima kasih Ana. Operasi Patu dengan Sandi Lokon 2026 yang akan digelar pada Senin 8 hingga 21 Juni 2026 di wilayah Polda Sulawesi Utara. Salah satu langkah ini dilakukan adalah menggelar latihan praops sebagai bekal bagi seluruh personil yang akan terlibat dalam operasi lalu lintas tersebut. Kegiatan yang berlangsung di Aula Tribrata Polda Sulawesi Utara Jumat 5 Juni dibuka langsung oleh Inspektur Pengawas Daerah Irwasda Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Amin Litarso. Latihan ini diikuti para pejabat operasi, Kabakops, Kasat Lantas, hingga personil yang nantinya akan diterjunkan dalam operasi Patu Lokon 2026 di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Dalam arahan Komisaris Polisi Amin Litarso menegaskan bahwa Latraops menjadi tahapan penting untuk menyamakan persepsi seluruh personil terkait sasaran operasi, pola tindak, serta strategi yang akan diterapkan di lapangan. Kesamaan pemahaman dinilai menjadi faktor penting agar pelaksanaan operasi berjalan efektif dan mencapai target yang ditetapkan.
7: Kepada untuk menghindari adanya kecelakaan lalu lintas yang terbanyak di wilayah Manado adalah kecelakaan lalu lintas yang bahkan perorangan, artinya dia rata tunggal karena yang dibatkan adanya salah satunya adalah akibat dia kelelahan kendaraan ataupun akibat adanya minuman alkohol. Sehingga saya mengimbau kepada seluruh masyarakat apabila mungkin habis mengkonsumsi minuman itu sebaiknya tidak menggunakan atau mengendarai kendaraan motor sehingga menghindari adanya kendaraan lalu lintas yang mengakibatkan korban baik korban sendiri maupun kepada korban.
8: Melalui latihan pra-operasi ini, petugas menyamarkan pola pikir dan cara bertindak seluruh personil yang terlibat sehingga pelaksanaan operasi Patu Lokon 2026 dapat berjalan optimal, profesional, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan tema terwujudnya Kamsel Tipcar Lantas dan berkeselamatan menjelang pelaksanaan Hari Bayangkara tahun 2026, tema tersebut mencerminkan komitmen Polri dalam meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Sulawesi Utara. RRI Manado, Meiki Kodawati, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Nanti kami kembali hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
4: Kata Tokoh Dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Warta Nusantara.
5: Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Sangihe terus mengajak masyarakat untuk menanamkan budaya bersih serta kepedulian terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Laporannya disampaikan Jumel Johanis. Jumel Johanis.
9: Baik Hana dan pendengar Pro 3 dimanapun berada, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup terus mengajak masyarakat untuk menanamkan budaya bersih serta kepedulian terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sangihe, Christine Makagansa, kepada RRI menjelaskan himbauan tersebut sebagai bentuk harapan agar masyarakat semakin sadar menjadi kebersihan dan melestarikan lingkungan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurutnya kebersihan harus menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas masyarakat setiap hari. Budaya bersih perlu dimulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga dan rumah tangga.
10: Jadi harapan saya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah, masyarakat kita sama-sama mencintai lingkungan. Jadi menanamkan budaya bersih-bersih itu di dalam diri kita sehingga kebersihan itu jadi bagian yang terpenting yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kita setiap hari. Sehingga dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan rumah sendiri. Di halaman rumah, di depan rumah, kita harus punya semangat untuk membersihkan. Sehingga wilayah kita ini bebas dari sampah.
9: Selain itu, Christine menyampaikan persoalan sampah juga merupakan masalah nasional yang membutuhkan kerjasama seluruh pihak untuk mengatasinya. Karena itu, pemerintah daerah terus mengancarkan berbagai gerakan dan program kebersihan yang diharapkan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk semakin mencintai dan menjaga lingkungan. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya P4S menyatakan Hari Keamanan Pangan Sedunia menjadi pengingat pentingnya menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Laporannya disampaikan Septiani Kinasi. Septiani.
11: Ya baik, terima kasih rekan Hana dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar, menjaga pasokan pangan dalam negeri tidak hanya melalui peningkatan produksi pertanian, perlindungan lahan pertanian, penguatan distribusi, dan penyediaan cadangan pangan juga diperlukan untuk menghadapi gagal panen maupun bencana alam. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Amerta Giri Lesung, IKADEK Agus Indrawan mengatakan, berbagai upaya perlu dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga untuk dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
12: Upaya-upaya untuk menjamin pasokan pangan itu seperti meningkatkan produksi pertanian, itu baik itu menggunakan teknologi, benih unggul, dan irigasi yang baik. Nah, yang kedua itu adalah melindungi lahan pertanian agar tidak beralih ke, terutama beralih fungsi secara berlebihan atau secara masif.
11: Dan pendengar, selain itu Agus menilai masyarakat juga perlu mulai mengurangi ketergantungan pada beras sebagai sumber pangan utama. Pemanfaatan pangan lokal seperti jagung, singkong, dan umbi-umbian dinilai dapat membantu menjaga ketahanan pangan. Menurut Agus, perubahan iklim dan alih fungsi lahan pertanian masih menjadi tantangan dalam menjaga pasokan pangan domestik. Melalui momentum Hari Keamanan Pangan Sedunia, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya menjaga ketersediaan pangan, termasuk dengan menghargai pangan dan tidak menyia-nyiakan makanan. Dari Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinas Lingkungan Hidup Banyumas bersama Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Unsud menggelar edukasi pencegahan erosi lahan di Desa Melung, Banyumas. Laporannya disampaikan Yanuar Adi. Yanuar.
13: Baik pendengar, upaya pencegahan erosi dan tanah longsor menjadi fokus dalam diskusi bertajuk Udan Teka Lemah Melung Kudu Dijaga yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dari Universitas Jenderal Sudirman dan juga DLH Kabupaten Banyumas di Desa Melung, Kecamatan Kedung Pateng, Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini mempertemukan mahasiswa dan warga untuk membahas langkah-langkah mitigasi bencana sebagai bagian dari upaya membangun desa tangguh bencana. Meski titik rawan erosi saat ini masih berada jauh dari kawasan pemukiman, pencegahan dinilai perlu dilakukan sejak dini untuk menghindari dampak yang lebih besar. Penyuluh lingkungan hidup ahli muda dari DLH Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit, mengatakan kerusakan struktur tanah akibat erosi dapat berkembang menjadi ancaman longsor apabila tidak ditangani dengan tepat. Menurutnya, salah satu langkah penting yang dapat dilakukan masyarakat adalah menerapkan konservasi tanah dan air atau KTA untuk menjaga fungsi lahan sekaligus mempertahankan ketersediaan air. KTA bertujuan untuk mencegah erosi, memperbaiki kondisi tanah yang rusak, meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan, serta menjamin ketersediaan air bagi generasi mendatang. Selain itu, pengelolaan limbah sampah rumah tangga juga dinilai penting dalam upaya mitigasi dan pencegahan bencana.
14: Kalau adaptasi itu bagaimana kita mengendalikan kekeringan, banjir, dan tanah longsor? Bagaimana kita menjaga supaya hutan dan lahan itu tidak terjadi kebakaran? Nah, kalau kita merujuk ke kegiatan mitigasi pengolahan sampah limbah padat limbah cair, di situ kita diarahkan bagaimana masyarakat itu untuk bisa memilah sampah dari sumbernya. Kemudian ada pewadahan, pengumpulan, dan pemanfaatan. Nah, pemanfaatan itu, kegiatan itu bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan bank sampah.
13: Iya, mendengar Sigit menjelaskan terdapat 3 metode konservasi yang dapat diterapkan oleh masyarakat di Desa Melung, yakni metode vegetatif melalui penanaman tanaman penutup lahan, pembuatan terasering, serta konservasi kimia yang memanfaatkan bahan pemantap tanah untuk perbaiki struktur tanah pasca erosi. Namun metode yang ketiga dinilai memerlukan biaya yang relatif tinggi, serta penggunaan yang harus diawasi dengan tepat agar tidak menimbulkan pencemaran. Melalui adanya forum ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya langkah-langkah konservasi sebagai upaya menjaga lingkungan sekaligus mengurangi resiko bencana di wilayah perbukitan. Itu dia yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sementara itu, Suku Dinas Sumber Daya Air, SDA Kota Administrasi Jakarta Utara, menargetkan normalisasi saluran 350 meter di Marunda selesai dalam periode 1 bulan. Laporannya disampaikan Syamsuddin Ilyas. Syamsuddin.
15: Baik, pendengar, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara terus melakukan upaya normalisasi saluran air di wilayahnya guna mencegah terjadinya genangan dan banjir, terutama di area fasilitas umum. Kali ini fokus pengerjaan dilakukan di saluran air wilayah Permal yang melintasi kawasan SDN 266 dan SDN 244 Jakarta. Dahlim selaku koordinator lapangan dari Sudin SDA menjelaskan bahwa pengerjaan ini merupakan respon atas sumbatan total yang terjadi di saluran tersebut. Menurutnya, kondisi saluran sebelum dikuras sudah sangat memprihatinkan karena tertutup rapat oleh tumpukan lumpur dan sampah. Dali menambahkan bahwa pengerjaan ini sangat mendesak karena aliran air yang tersumbat berdampak langsung pada lingkungan sekolah di sekitarnya.
16: Sekarang kita lagi ada pengerjaan. Untuk saluran itu sendiri, saluran ini perencanaan panjang 350 meter. 150 meter dan lebar 150 meter.
5: Syamsuddin, silakan dilanjutkan laporannya.
15: Baik, pendengar, proses pengurusan ini telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Sudin SDA mengerahkan sedikitnya 10 personel mulai dari korlap hingga pengemudi untuk memastikan pengerjaan berjalan maksimal. Meski terkadang jumlah personel berkurang karena adanya pembagian tugas paket malam atau keadaan darurat lainnya, pengerjaan tetap diprioritaskan agar segera rampung. Dalam kesempatan tersebut, Dahlim juga menyampaikan pesan bahwa warga sekitar agar turut menjaga kebersihan saluran air yang telah dibersihkan. Kebersihan normalisasi saluran ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Pihak Sudin SDA sendiri berharap dengan dikurasnya lumpur setinggi 80 cm tersebut, daya tampung saluran dapat kembali normal sehingga mampu mengalirkan debit air dengan lancar, terutama saat memasuki musim penghujan. Dari Jakarta Utara, Syamsuddin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Lebak mengembangkan pertanian sebagai upaya mendukung ketahanan pangan. Laporannya disampaikan Jaliyah Winarti. Jaliyah.
17: Baik, DPD KNPI Kabupaten Lebak terus memperkuat program ketahanan pangan melalui pengembangan sektor pertanian. Saat ini KNPI mengelola lahan pertanian seluas 10 hektar yang ditanami jagung hibrida di Kecamatan Maja. Ketua KNPI Kabupaten Lebak Cucu Komarudin di Rangkas Bitung mengatakan lahan tersebut merupakan aset pemerintah daerah yang digunakan melalui sistem pinjam pakai dan dikelola bersama pemuda, KNPI, serta petani setempat. Sejak awal penanaman, KNPI telah melakukan panen sebanyak 2 kali dengan total hasil lebih dari 20 ton jagung. Menyusul dalam waktu dekat akan kembali dilakukan panen jagung untuk ketiga kalinya. Selain jagung, KNPI Lebak juga berencana mengembangkan budidaya padi gogo di sejumlah kecamatan. Program tersebut akan dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Pemerintah Desa. KNPI telah memiliki total lahan seluas 30 hektar untuk penanaman padi gogo.
18: Kami langsung fokus kepada program ketahanan pangan. Sekarang KNPI sudah punya 10 hektar pertanian jagung. Nah, sekarang kan KNPI punya lahan 30 hektar kurang lebih. Masih ada MDM yang bisa digunakan ya. Ini rencana ke depan nanti kita juga mau ke padi gogo.
17: Dengan dukungan berbagai pihak, KNPI Lebak optimis sektor pertanian dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat sekaligus membuka peluang usaha bagi generasi muda di daerah ini. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jaliyah Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Nanti kami kembali hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau mengungkapkan dua jemaah haji asal kota Tanjung Pinang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Laporannya disampaikan Pandu Fikri Tegar Agnianto. Pandu Fikri.
2: Proses pemulangan jemaah haji asal Kepulauan Riau atau Kepri terus berlangsung secara bertahap. Namun, dua jemaah haji asal kota Tanjung Pinang hingga kini belum dapat kembali ke Indonesia karena masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Kepala Kantor Wilayah atau Kankanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Syafi'i mengatakan, kedua jemaah tersebut merupakan perempuan lanjut usia yang mengalami gangguan kesehatan. Hal ini akibat kelelahan setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Selain itu, Kankanwil Kementerian Haji Kepri juga mencatat satu jemaah asal Kabupaten Karimun sempat mengalami sakit saat proses pemulangan. Jemaah tersebut sebelumnya mendapatkan perawatan di rumah sakit di Batam setelah tiba dari Tanah Suci. Tapi menjelaskan, pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dan rekomendasi dari tim medis di Arab Saudi sebelum kedua jamaah asal Tanjung Pinang dapat dijadwalkan untuk kembali ke Indonesia. Kondisi kesehatan keduanya terus dipantau secara intensif oleh petugas kesehatan setempat.
3: Namanya mesti dirawat lah, mesti dirawat.
2: Berdasarkan data Kanwil Kemenhas Kepri, jumlah jemaah haji asal Kepri pada musim haji 2026 mencapai 1.085 orang. Saat ini, seluruh jemaah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji tengah menjalani proses pemulangan secara bertahap ke daerah masing-masing. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan akan memantau kesehatan jemaah haji yang tiba di Bengkulu 14 hari pasca kepulangan. Laporannya bersama Yan Berlian.
4: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu memastikan seluruh jamaah haji yang telah kembali ke tanah air akan menjalani masa pemantauan kesehatan selama 14 hari. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu, Intihan, mengatakan bahwa pemantauan kesehatan merupakan bagian dari prosedur standar penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan setelah jamaah kembali ke tanah air masing-masing. Sehingga setelah jamaah berada di rumah masing-masing, selama kurang lebih 14 hari ke depan, kesehatan mereka akan terus dipantau. Menurutnya, selama berada di Tanah Suci, jamaah menjalani berbagai aktivitas fisik yang cukup padat, mulai dari pelaksanaan puncak ibadah haji hingga perjalanan panjang menuju Indonesia. Kondisi tersebut membuat jamaah memerlukan waktu untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan dan cuaca di daerah asal.
5: Mereka ini ada ketentuannya terkait dengan kesehatan. Mereka ini pantau selama 2 minggu oleh tenaga kesehatan. Nanti bagi di daerah itu akan dipantau dan akan melapor lagi setelah 2 minggu ke depan itu.
4: Ia menjelaskan pemantauan akan dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan di daerah, termasuk puskesmas dan rumah sakit yang berada di wilayah tempat tinggal masing-masing.
6: Sementara itu, pemerintah Provinsi Bengkulu secara resmi melepas jemaah haji asal Bengkulu yang tergabung dalam kloter 2 untuk kembali ke kabupaten dan kota masing-masing setelah tiba di asrama haji pada Jumat 5 Juni 2026. Prosesi pelepasan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nandar Munadi. Ia mengapresiasi pelaksanaan haji pada tahun ini.
7: Ya, pelaksanaan haji tahun ini khusus pemerintah Provinsi Bengkulu, ya, tentu ini sangat baik penyelenggaraannya. Tadi kami sampaikan bahwa penyelenggaraan

0: lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan ini
1: Nandar mengatakan ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik tetapi juga perjalanan spiritual yang diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam kehidupan para jamaah. Oleh karena itu, para jamaah diharapkan dapat mempertahankan semangat ibadah, kesabaran, kedisiplinan, serta nilai-nilai kebersamaan yang diperoleh selama berada di Tanah Suci. Dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bualemo berharap pembangunan gudang bulog yang terintegrasi dengan layanan perbankan di Kabupaten Bualemo menjadi solusi bagi petani jagung dalam mengakses pembiayaan usaha. Laporannya disampaikan Raihan Datau. Raihan.
3: Ya, baik. Pendengar, upaya meningkatkan kesejahteraan petani jagung terus dilakukan pemerintah Kabupaten Bualemo melalui penguatan sistem penyimpanan dan pembiayaan hasil panen. Salah satu langkah yang akan diwujudkan yaitu pembangunan gudang bulog yang terintegrasi dengan layanan perbankan. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat mempermudah petani jagung memperoleh akses modal usaha sekaligus mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bualemo, Andi Faisal Huruji, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk merealisasikan program tersebut.
4: Alhamdulillah di Bualemo akan dibangun gudang bulog untuk menampung jagung petani. Sudah ada silonya, ada dreknya. Makanya juga ada, kita sudah bicarakan dengan pihak perbankan. Maka kita akan di situ akan kita buat kantor pertama. Di mana di situ sudah ada kita libatkan pihak perbankan. Jadi petani tidak lagi berharap pada tengkulak. Begitu jagung masuk, timbang perbankan keluarkan namanya, ada namanya gudang. Jadi kebutuhan mulai dari panen sampai dengan pasca panen yang dibutuhkan oleh petani itu banyak akan membiayai. Sehingga persoalan kebutuhan petani mulai dari pupuk, bibit, herbisida dan sebagainya itu bisa ditanggulangi oleh pihak perbankan.
3: Keberadaan gudang bulog yang terintegrasi dengan layanan perbankan diharapkan dapat menciptakan sistem pemasaran hasil panen yang lebih menguntungkan bagi petani jagung. Melalui skema tersebut, petani memiliki alternatif sumber pembiayaan yang lebih mudah dan aman saat membutuhkan modal usaha. Selain itu, hasil panen dapat disimpan terlebih dahulu sambil menunggu harga yang lebih baik di pasaran. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat posisi tawar petani serta mendukung keberlanjutan usaha pertanian di Kabupaten Bualemo. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi terkait Polri meluncurkan e-sport Kapolri Cup 2026 dalam rangkaian Musyawarah Nasional Indonesia Esports Association IESPA 2026. Ajang itu menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap pengembangan ekosistem e-sport nasional. Turnamen juga diharapkan menjadi sarana mempererat hubungan Polri dengan generasi muda, khususnya generasi yang aktif memanfaatkan ruang digital dalam kehidupan sehari-hari. Disebutkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir bersama Brigjen Pol Adex Yudiswan yang mengawali peluncuran. Acara tersebut berlangsung di Balai Kartini, Jakarta. Menurutnya, penyelenggaraan turnamen tersebut menjadi bagian dari transformasi Polri di era digital. Kegiatan dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai pesan edukatif kepada generasi muda. Dinilainya, e-sport dapat menjadi sarana pembangunan karakter generasi muda Indonesia. Nilai disiplin, sportivitas, dan kreativitas menjadi bagian penting dalam pengembangan talenta digital. Selain kompetisi, kegiatan tersebut membawa pesan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan perundungan cyber. Peserta juga diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Polri memperkenalkan logo dan tema resmi e-sport Kapolri Cup 2026. Tema yang diusung adalah Dream to Become yang menggambarkan semangat meraih prestasi. Tema mengajak generasi muda berani mewujudkan impian melalui kemampuan dan kreativitas. Polri berharap e-sport dapat menjadi ruang positif bagi pengembangan talenta digital Indonesia.

0: RRI Banjarmasin bersama TVRI dan Antara menyambut gelaran Piala Dunia 2026 dalam acara Semarak Rakyat Bola Gembira dengan kegiatan Fun Walk dan Sumba Bersama yang diikuti ratusan masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Laporannya bersama Robi Angga.
1: Suasana meriah penuh semangat menyelimuti acara Semarak Rakyat bertajuk Bola Gembira dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia tahun 2026 yang digelar di halaman TVRI Kalimantan Selatan Minggu 7 Juni 2026. Acara tersebut diinisiasi oleh TVRI Kalimantan Selatan dengan menggandeng LPP RRI Banjarmasin bersama Perum LKBN Antara Biro Kalimantan Selatan. Acara yang dirangkai dengan kegiatan Fun Walk dan juga Zumba Bersama ini diikuti oleh ratusan masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Beraneka macam door prize yang tersedia juga menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat Banua untuk ikut memeriahkan acara tersebut. PLT Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Selatan, Edward, menyampaikan bahwa acara yang digelar ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada publik di daerah bahwa TVRI menjadi official broadcaster siaran Piala Dunia 2026. Menurutnya, antusias masyarakat Kalimantan Selatan sangat tinggi untuk menyambut kegiatan tersebut, terlebih dalam menantikan siaran Piala Dunia.
2: Ya, untuk kegiatan Fun Walk ini, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pelaksanaan Piala Dunia. Karena tanggal 11 akan dimulainya Piala Dunia. Antusias masyarakat sangat antusias. Ini terbukti dengan kita melakukan Fun Walk dengan banyaknya melibatkan masyarakat sambil kita melakukan sosialisasi sinergi antara TVRI, RRI, dan Antara untuk menyemarakan Piala Dunia tahun 2026.
1: Acara Semarak Rakyat Bola Gembira mendapatkan perhatian positif dari masyarakat di Banua. Salah satunya Abdul Kadir, warga Banjarmasin yang turut memeriahkan acara Fun Walk tersebut. Ia merasa senang karena hadirnya TVRI sebagai official broadcaster akan sangat mempermudah masyarakat untuk menikmati siaran Piala Dunia. Terlebih ia juga sangat menantikan tayangan sepak bola akbar tersebut.
3: Luar biasa, bagus banget. Luar biasa.
4: Nanti juga ada kegiatan nonton bareng, Pak?
3: Oh ya, kalau mudah-mudahan ada sempat waktu, saya segera sini. Argentina.
5: Argentina lah.
3: Iya.
5: Kenapa itu, Pak?
3: Misalnya ada Lionel Messi masih ada. Ya, sama aja sama masyarakat juga kalau bisa bareng-bareng lebih happy jadinya. Kalau di rumah kan bisa bareng-bareng keluarga aja, tapi kalau dibawa sini, wah, ketemu teman-teman.
1: Acara Semarak Rakyat Bola Gembira ini tak hanya memberikan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perekonomian warga Banua dengan hadirnya stand-stand UMKM yang juga turut menyajikan beraneka makanan dan minuman di halaman TVRI Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami akan hadirkan kembali Warta Nusantara setelah jeda berikut.
6: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
7: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
8: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
7: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw of what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
8: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 km. Kondisi ini kerap luput dari sorotan namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
7: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
9: I think I know what this is going to be now.
7: Everything.
9: But let's see.
7: Are you sure? Are you sure this is the ball? You want? You can still change it if you want.
9: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot. John.
7: Let's give it a shot. Let's give it a shot. I agree. Okay.
9: This is shocking.
7: United States of America. Excellent. Group D1.
8: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
7: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Aha, already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Oh, Canada! Oh, congratulations! Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
8: Sementara Kanada dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita.
1: Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wamen PPPA, Veronica Tan menyebut komunikasi berperspektif gender dinilai penting untuk mendorong terwujudnya kesetaraan perempuan di tingkat desa. Menurutnya berbagai nilai budaya dan adat istiadat perlu dipahami secara kontekstual, namun hal itu harus dikoreksi apabila menimbulkan ketimpangan dan merendahkan martabat perempuan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Kadis Kelautan dan Perikanan menyebut banjirop yang kembali menerjang kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan kerugian besar bagi para petambak. Laporannya bersama Januar Fahmi.
3: Gelombang banjir rob yang kembali menerjang kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan kerugian besar bagi para petani tambak. Sebanyak 207 tambak di Dusun Gisik Kidul, Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, terendam air laut. Ribuan ikan yang hampir memasuki masa panen dilaporkan hanyut terbawa arus dengan total kerugian ditaksir miliaran rupiah. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Junan Koiron, menilai kerusakan kawasan mangrove di pesisir menjadi salah satu faktor utama yang memperparah dampak dari banjir rob. Berkurangnya vegetasi mangrove membuat gelombang pasang laut lebih mudah menerjang tambak.
4: Mangrove tadi. Kami melakukan ini, Mas, melakukan rutin lah dengan koordinasi sama kelompok-kelompok nelayan itu, sama penyuluh dari dinas itu juga koordinasi sama teman-teman nelayan untuk saling menjaga ekosistem yang ada di sana di pesisir itu. Jadi mulai pengawasan terhadap tadi pengurangan mangrove, pengawasan terhadap alat tangkap ikan. Alat tangkap ikan itu yang ramah lingkungan, yeah. Itu yang bagaimana, ya itu yang harus kita kasih informasi ke teman-teman nelayan yang ada di sana. Itu yang rutin kami lakukan. Kita ada pertemuan dengan teman-teman.
3: Sementara itu, Herawati, salah satu petani tambak di Desa Tambak Cemandi, mengaku mengalami kerugian besar akibat banjir rob yang datang saat ikan miliknya hampir memasuki masa panen.
5: Merugikan ya, gimana lagi kan nggak ikut, ibaratnya gitu kan dari alamnya yang gini. Ya mau nggak mau, ya gimana lagi, harus diterima.
6: Banjirnya ini setahun berapa kali, Mas Bu?

0: Kita ke informasi berikutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB atau Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan hanya berlangsung hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas tempat ibadah yang berada di sekitar kawasan tersebut. Pramono mengatakan CFD Rasuna Said akan mulai digelar secara rutin pada Minggu 7 Juni. Kegiatan berlangsung mulai pukul 5.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, persiapan pelaksanaan CFD di kawasan Kuningan saat ini telah memasuki tahap akhir. Ia menyebut progres persiapan telah mencapai sekitar 95%. Pramono menambahkan, peresmian CFD Rasuna Said dijadwalkan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-499 Jakarta pada 22 Juni. Namun, kegiatan CFD sudah mulai dilaksanakan secara rutin sejak 7 Juni. Pramono menjelaskan lintasan di kawasan Rasuna Said memiliki panjang sekitar 7 km. Jarak itu dinilai ideal bagi masyarakat yang ingin berjalan kaki, jogging, maupun berlari. Menurutnya, keberadaan dua lokasi CFD akan memberikan lebih banyak pilihan bagi warga untuk berolahraga. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong gaya hidup sehat di kalangan masyarakat Jakarta. Kampanye pilah dan olah sampah warga Solo diselenggarakan bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Car Free Day Slamet Triadi Solo. Laporannya bersama Rian Asidki.
1: Lingkungan kita, insya Allah, pasti alam semesta akan berbuat baik juga kepada kita.
2: Ratusan peserta mengikuti kampanye pilah dan olah sampah yang digelar pemerintah Kota Surakarta di kawasan Car Free Day Jalan Slamet Triadi pagi tadi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Wali Kota Surakarta Respati Ardi dan Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani. Hadir pula Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan jajaran pemerintah Kota Surakarta. Barisan kampanye dipimpin petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang berjalan di bagian paling depan. Para peserta membawa poster berisi ajakan memilah sampah dari rumah, mengurangi sampah ke tempat pembuangan akhir, serta menjaga kebersihan lingkungan. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan pengelolaan sampah harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
1: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, kami yakin secara bersama-sama akan adanya gerakan ini. Kita menyayangi semesta, kita merawat lingkungan kita. Insya Allah, pasti alam semesta akan berbuat baik juga kepada kita. Mari kita bersama-sama menyadarkan masyarakat pentingnya memilah sampah dan mengolah sampah secara mandiri.
2: Dalam kesempatan tersebut, Respati juga mengungkapkan sejumlah kelurahan di Kota Surakarta telah berhasil menurunkan volume sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo. Pemerintah kota berharap capaian tersebut dapat diikuti seluruh wilayah melalui penguatan edukasi dan regulasi pengelolaan sampah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menilai peringatan Hari Lingkungan Hidup tidak hanya berkaitan dengan kebersihan dan pengelolaan sampah. Menurutnya, masyarakat juga perlu membangun kesadaran menjaga keseimbangan alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
3: Hari Lingkungan Hidup maknainya ya tidak hanya fokus pada kebersihan atau kita berbicara tentang pengelolaan sampah ya, tapi betul-betul berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan alam semesta dengan baik ya, tetap menjaga di mana bumi kita dipijak, tetap juga menanam pohon, kita menjaga lingkungan tetap bersih dan lain sebagainya.
2: Melalui kampanye tersebut, pemerintah Kota Surakarta berharap semakin banyak masyarakat yang menerapkan pemilahan dan pengelolaan sampah dari rumah. Langkah itu dinilai penting untuk mengurangi timbulan sampah, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. RRI Surakarta, Riana Sidiki, melaporkan.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: dari hulu untuk memilah, di tengah jalan ada processing menjadi kompos, jadi bahan bakar untuk industri, kemudian di ujung untuk electricity.
1: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik yang tidak perlu lagi. Kedepannya jauh luar biasa, bisa
2: inovasi, ya, Pak.
1: Bisa berinovasi.
3: Menteri Lingkungan Hidup ajak masyarakat melakukan pertobatan ekologis dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Gabungan Pengusaha Jamu mendorong pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia. Jalan Bongan Gerunggung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ditarget tembus pada akhir 2026 setelah puluhan tahun terisolasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengajak masyarakat melakukan pertobatan ekologis dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
0: Menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan diantaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menyampaikan, kondisi lingkungan saat ini menuntut adanya pertobatan ekologis atau perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Ia menegaskan menjaga lingkungan tidak cukup hanya melalui komitmen dan kepedulian, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari yang nyata dan berkelanjutan.
0: Dan sampah salah satunya, bersikap dari hulu untuk memilah, di tengah jalan ada processing menjadi kompos, jadi bahan bakar untuk industri, kemudian di ujung untuk electricity atau juga yang tadi saya katakan bahan bakar tadi, itu bagian daripada gerakan asli. Kemudian menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan di antaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar pohon dalam rangka pertobatan ekologis.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi, juga menegaskan bahwa isu lingkungan hidup merupakan persoalan lintas waktu. Hal ini mencakup masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Rahmat menyebut keberhasilan program pemerintah di sektor pangan, air, dan energi sangat bergantung pada terjaganya kualitas lingkungan. Menurutnya, penyelesaian persoalan lingkungan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen.
5: Menyelesaikan lingkungan di Indonesia cukup tiga saja. Tanahnya disehatkan, sungainya dibersihkan, dan lautnya dijernihkan supaya bebas dari sampah.
4: Melalui gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk membiasakan pemilahan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, semangat No Generation Left Behind dinilai menjadi elemen penting agar seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam upaya menjaga lingkungan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Jakarta. Selain untuk olahraga, CFD dimanfaatkan untuk gerakan pilah sampah. Yurika Fitri menyampaikan selengkapnya.
6: Pak Sekda, Cita Laura, Bapak-Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini Pemerintah DKI Jakarta.
7: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai pelaksanaan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan di Jalan HR Rasuna Said Kuningan pada hari ini. Kegiatan berlangsung setiap minggu pukul 5.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada para awak media di Kuningan mengatakan waktu pelaksanaan Pelaksanaan Car Free Day disesuaikan dengan kondisi kawasan tersebut karena sejumlah tempat ibadah di wilayah itu mulai digunakan sekitar pukul 9.30. Menurut Pramono, mayoritas masyarakat mendukung agar pelaksanaan Car Free Day Kuningan terus dilaksanakan dan warga juga berharap sejumlah fasilitas yang masih dalam proses pembangunan dapat segera diselesaikan. Pramono juga menegaskan selain menjadi sarana olahraga, Car Free Day Kuningan dimanfaatkan untuk memperkuat gerakan pilah sampah dan pihaknya menargetkan kebiasaan memilah sampah menjadi bagian dari budaya masyarakat.
6: Ingin mendengarkan masukan, saran, dan juga pendapat dari masyarakat yang datang untuk Car Free Day. sebagian besar hampir 95-96% lebih mereka mengharapkan Car Free Day ini menjadi continue terus-menerus.
7: Sementara itu, Ambasador Duta Pilah Sampah DKI Jakarta Cinta Laura mengajak masyarakat mengubah kebiasaan dalam mengelola sampah. Menurutnya, setiap warga memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Cinta juga menegaskan sampah tidak boleh dipandang sebagai beban. Sampah yang dipilah dapat didaur ulang dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat.
2: Mengeluh bahwa jalanan kotor, polusi udara memarah, TPA tidak bisa menampung sampah. Tapi yang seharusnya kita lakukan bukanlah menyalahkan, tapi merubah kebiasaan kita. Memiliki tanggung jawab, menyadari bahwa kitalah bagian dari masalahnya dan kitalah yang harus merubah tingkah laku kita.
7: Sementara dari pantauan kami di kawasan Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, aktivitas masyarakat cukup meningkat dan sangat antusias. Dan selain itu juga beberapa bazar yang diikuti oleh UMKM di sekitar wilayah Jakarta Selatan juga menarik perhatian masyarakat. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tempat-tempat yang tepat untuk dikelola dan didaur ulang.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Gabungan Pengusaha Jamu terus mendorong pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik.
8: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan jamu memiliki potensi besar bagi kesehatan sekaligus peluang ekonomi apabila dikelola dengan baik. Menurutnya,

0: malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
4: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Huh?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh
5: perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
7: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lu tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.

Beta sih bisa hidup kelalai yang ada di sini. Di malam yang dingin, malam yang sepi ini, Beta mau alih ada dan temani Beta. Katon dua lewati waktu bersama. Mari jua mengerti Beta sedikit saja.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sa ating jowa.
1: Sa Papua.
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai pusaka abad. Didapati rasa bangga.
8: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh, Ninda. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
6: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Makanannya kenapa gak dihabiskan?
1: Ah, udah kenyang.
0: Duh, gak baik tuh buang-buang makanan.
1: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis.
0: Mitos masih dipercaya.
2: Oh no.
3: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.
4: Pelecehan seksual adalah merupakan salah satu jenis pelanggaran yang masih sangat sering ditemui. Pelecehan seksual adalah perilaku verbal atau fisik yang tidak diinginkan dan bersifat seksual. Hal ini pun bisa membuat korban merasa tidak aman, malu, tersinggung, atau terintimidasi. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diatur dalam Rancangan Undang-Undang PKU. Tindakan pelecehan seksual ini mencakup siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, sentuhan yang tidak diinginkan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat bersifat seksual tanpa persetujuan, hingga mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual.

0: package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello? This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama. Tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya toh, habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah Rudy.
3: Iya Mama, saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik saya buang di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi Mama. Sabuang di got depan, di depan rumah itu Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru. Kok tidak dengar kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, tidak ada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah tidak ada yang lihat kok. Tapi sama saja kau mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy, sekarang ini kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Orang Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau, seperti halnya masyarakat di Pulau Yapen. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe atau

0: Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah?
1: Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.

0: dekat.
1: Terlanjur basah, ya sudah mandi sekarang.

0: Womino Pandia, go by Tare, Katuramu, Puti Womino Pandia, Woma, Nemuka Kepa, Kongone, Pavoine, Avoine, Nupavoine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki 6 musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya 2 musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki 2 musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi 2 bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan malam ini, saudaraku, di malam di hari ke-6, di bulan ke-6 ini di tahun 2026. Semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan masih bersama dengan program Bible and Bed, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat, saudara ya. Dan jika program ini memberkati saudara, saudara bisa bagikan kembali sehingga apa yang memberkati kita juga boleh memberkati banyak orang. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kami. Kasih karunia Tuhanlah yang menolong kami sehingga kami boleh ada di hari ini. Bahkan sebelum kami beristirahat, kami rindu Tuhan berbicara bagi masing-masing kami. Tuhan mengurapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap orang pernah punya pengalaman masa lalu, ya, baik ataupun tidak baik. Pasti punya. Nah, seringkali orang bisa saja trauma, ketakutan, cemas, khawatir, tertekan ketika diperhadapkan dengan keadaan yang terjadi sama zaman sekarang untuk dilakukan, tapi berhubungan dengan masa lalu. Nah, ini dialami oleh Musa, saudara. Ya, ketika Musa mau dipakai Tuhan untuk membebaskan umat Tuhan, orang-orang Israel di tanah Mesir dari perbudakan, Musa memiliki trauma sendiri, saudara. Ya, kenapa saya bilang Musa memiliki trauma? Karena ada sebuah pengalaman, ya. Ada sebuah pengalaman, kita tahu bersama bagaimana ketika orang Ibrani ketemu dengan orang Ibrani, si Musa pengen tolong. Ribut gitu, Tuhan, Musa pengen tolong. Tetapi tiba-tiba Musa malah diserang sama orang ini. Sama teman sebangsanya. Udah gak usah jadi hakim atas kami lah. Udah urusannya urusanmu sendiri. Padahal Musa tujuannya baik. Waktu pada saat Musa ada di Mesir. Ya, Musa pada saat itu bukan orang biasa-biasa, saudara. Tapi dia berusaha menolong teman sebangsanya. Tetapi malah dikomplain. Nah, ketika Tuhan suruh dia kembali pada saat itu untuk menyampaikan pesan bahwa aku hendak membebaskan umat Tuhan, orang-orang Ibrani ini, orang-orang Israel ini untuk keluar dari tanah Mesir, maka ada ketakutan. Trauma itu kembali menghantui. Aduh, nanti kalau misalnya mereka tanya, Tuhan yang mana nih? Namanya siapa? Saya mesti ngomong apa, Tuhan? Ada ketakutan itu, saudara. Karena biar bagaimanapun itu berbekas. Itu sebabnya ketika Tuhan utus Musa, maka Musa bilang begini dalam Keluaran pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Keluaran pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Musa bilang begini. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Bagaimana mereka tidak mendengarkan perkataanku? Ini kan hal-hal yang belum tentu terjadi gitu loh, saudara. Musa belum kesana, Musa belum pernah ngomong kesana, tapi dia punya pengalaman ketika memisahkan dua orang Ibrani yang sedang bertengkar ini di malah diserang gitu loh, saudara. Ya, lalu Musa bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku, tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Lalu apa Tuhan bilang, saudara? Tuhan berfirman kepada Musa, apa yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Saudara, kalau kita baca seterusnya, maka Tuhan pakai Musa dengan tongkatnya. Musa yang sama, yang sebelum mengetahui di tangannya ada tongkat yang akan dipakai Tuhan, adalah Musa yang minder, banyak kekhawatiran. Namun ketika dia tahu bahwa di tangannya ada tongkat yang berkuasa, yang ketika dilemparkan jadi ular dan dipegang kembali jadi tongkat, maka dia mulai percaya diri. Saudara, dari sini kita belajar. Sebenarnya gak ada yang berubah dari Musa, ya. Gak ada. Tuhan yang sama yang mau pakai Musa dengan apa yang ada padanya pada saat itu di tangannya, itu yang membangkitkan percaya diri dia untuk berani ngomong kepada orang banyak yang memang Musa punya trauma di dalamnya.
Tuhan yang sama yang mau pakai saudara dan saya di hidup ini untuk kita berani percaya diri. Sama-sama bilang sama saya harus pede. Ya, jangan minder. Saudara mungkin punya masa lalu. Okay. Setiap orang punya masa lalu, saudara. Setiap orang pernah gagal, setiap orang pernah fail, setiap orang pernah jatuh. Ada trauma-trauma tersendiri dari hidup anak-anak Tuhan. Namun ketahuilah, ketika engkau datang sama Tuhan, ketika engkau dipakai Tuhan, ketika engkau diutus Tuhan, maka yang datang kepadamu berbeda. Engkau bukan lagi dirimu yang dulu. Sehingga akhirnya tidak ada lagi harusnya trauma-trauma itu loh, saudara. Kenapa? Karena lihat aja Tuhan meningkatkan kepercayaan diri Musa dengan apa? Dengan tongkat. Musa jadi pede, berani menghadap Firaun, berani menghadap orang-orang yang mungkin saja Musa bilang, bagaimana nanti kalau mereka tidak percaya kepadaku? Bagaimana jika mereka tidak mendengarkan perkataanku, melainkan bagaimana apakah Tuhan berbicara kepadamu? Ini kan ketakutan-ketakutan dahulu, saudara. Tapi kepercayaan diri Musa meningkat ketika Musa mendapatkan pesan. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Tongkat itu berubah. Wais, Musa pede lah. Saudara, padahal kalau kita lihat kisah-kisah selanjutnya ya, ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir, orang-orang Mesir bisa juga berbuat gitu kan. Tapi bukan soal itunya. Yang Tuhan mau hari ini kita belajar, yang Tuhan mau meningkatkan kepercayaan dirimu, saudara. Saya ingatkan sekali lagi, Tuhan mau meningkatkan kepercayaan diri saudara dan saya menghadapi apapun. Kita betul punya trauma, kita punya ketakutan, kita punya masa lalu yang mungkin saat ini kita sedang diperhadapkan dengan keadaan yang sama yang pernah kita alami di masa lalu yang membuat kau takut, khawatir, trauma, tertekan. Namun hari ini kau diperhadapkan dengan situasi yang sama. Hari ini saya mau sampaikan, Musa pernah mengalaminya dan Musa berubah ketika dia tahu dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ketahuilah. Ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, yang Tuhan inginkan, engkau percaya diri. Percaya diri bukan kepada dirimu, percaya diri karena Tuhan menyertaimu. Musa gak percaya diri kalau dia gak tahu tongkatnya gak bisa berubah. Gak mungkin. Pada saat itu Musa tetap pegang tongkat, saudara. Ya, karena dia seorang yang menggembalakan kawanan kambing domba Jitro, apa mertuanya, maka dia harus pegang tongkat untuk menggembalakan kawanan kambing domba itu. Jadi sebelum ketemu Tuhan juga Musa udah pegang tongkat. Ketemu dengan Tuhan, Tuhan bilang, apa di tanganmu? Tongkat. Tongkat yang sama itu udah dipegang udah lama. Tapi tidak pernah berubah jadi ular. Namun ketika ketemu dengan Tuhan, sudah dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan bilang, lemparkan ke tanah jadi ular, pegang ekornya kembali jadi tongkat, di situ dia jadi pede. Nah, hari ini saya mau ajak setiap kita, ingat, selama engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau bukan lagi dirimu yang dulu. Alkitab jelas katakan, kita adalah new creation, ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara dan saya yang hidup dalam Tuhan, kita punya masa lalu, betul. Kita punya pengalaman, betul. Kita punya hal-hal yang dulu mungkin pernah menyakiti kita. Tapi ketika Tuhan datang dalam hidup saudara dan saya, kita jadikan ciptaan yang baru. Maka seharusnya sekarang kau menjadi orang-orang yang berani bertindak, berani melangkah. Gak gampang takut, gak gampang khawatir. Sekalipun engkau pernah punya masa lalu yang sama, yang mungkin hari ini sedang diperhadapkan dalam dirimu. Amin. Tuhan mau engkau percaya diri. Kau percaya diri bukan karena kehebatan kita. Kita percaya diri karena kita tahu siapa yang menyertai kita. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Karena hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu yang dahsyat. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami jadi tahu siapa diri kami di pemandangan mata Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami trauma dengan masa lalu yang sering kali diperhadapkan saat ini. Ada intimidasi-intimidasi yang dilemparkan oleh si jahat. Hari ini Bapa berdoa, patahkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan, pemulihan dari Tuhan Yesus terjadi. Hamba berdoa satu persatu Tuhan jamah. Bahkan ketika kami akan beristirahat malam hari ini, Tuhan tuntun langkah kami, Tuhan bimbing jalan kami. Sehingga biarlah kami hidup senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Bapa, kau jamah, kau sembuhkan. Sebab ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, malam ini kami akan beristirahat. Kami percaya ada penyertaan, ada pertolongan, ada anugerah Tuhan.
Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat dan Tuhan Yesus memberkati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.
2: Apa yang kau lakukan?
3: Ada apa, Maria?
2: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
3: Memang kenapa, Maria?
2: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
3: Ya sudah, nanti aku matikan.
2: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu, atau aku akan pergi.
3: Tunggu, Maria. Maria!

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di Jelang Malam bersama Pro 1 di edisi siar 7 Juni 2026. Dan kita berada di jam 8 lebih 14 menit saat ini. Ya, dan pendengar tentunya kebersamaan kita, saya Mari Antonet, bersama Anda hingga nanti ditutup siar bersama Pro 1. Ya, dan tentunya hari ini untuk Anda pendengar membawa satu kebahagiaan tersendiri dan juga banyak hal yang sudah dilalui dari pagi tadi, jelang siang, sore hingga malam ini. Ya, tentunya untuk Anda yang mungkin masih terus bergelut ya dengan aktivitas hingga jelang malam, ya mudah-mudahan cepat terselesaikan dan bisa beristirahat ya. Ya, dan pendengar, kita sudah berada di tanggal 7 Juni 2026 dan semakin mendekat dengan Pesta Bola Dunia 2026 ya.

Dan tentunya buat Anda pendengar yang gak mungkin sudah punya prediksi-prediksi dan juga punya tim favorit, ya tentunya timnas ya, negara mana yang dijagokan, dan tentunya sudah punya pernak-pernik ya, mulai dari bendera negara hingga jersey, yaitu kostum ya.

Dan untuk itu pendengar, kami hadirkan untuk Anda beragam euforia dan juga informasi-informasi Pesta Bola Dunia 2026. Dan tentunya laga persahabatan uji coba sebelum laga penting yang nantinya dihelat ya.

Kabar-kabarnya dari laga uji coba ada Samba Eropa ya, yaitu timnas Belgia menutup perangkaian persiapannya menuju Piala Dunia 2026 dengan meyakinkan menumbangkan Tunisia 5-0 dalam uji coba internasional. Kemenangan besar tersebut menjadi modal positif bagi The Red Devils sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Bermain di Stadion Raja Boudouin, Brussel, tepatnya Belgia, tampil dominan. Ya, di sepanjang pertandingan, Sabtu malam 6 Juni 2026, tim tuan rumah bahkan semakin leluasa mengendalikan permainan setelah Tunisia harus bermain 10 orang sejak pertengahan babak kedua. 5 gol Belgia dicetak Leandro Trossard, Charles de Ketelaren, ada Kevin De Bruyne, Dodi Lukebakio, dan Nicolas Raskin. Penampilan kolektif tersebut menunjukkan kedalaman skuad yang dimiliki Belgia menjelang Piala Dunia 2026. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-28 melalui Trossard. Gol tersebut berawal dari kerjasama Kevin De Bruyne dan Jeremy Doku sebelum diselesaikan Trossard dari jarak dekat. Ya, meski unggul 1 gol hingga turun minum, Belgia tetap mempertahankan intensitas permainan pada babak kedua. Hasilnya Charles de Ketelaren berhasil menggandakan keunggulan timnya menit ke-52 lewat sundulan setelah memanfaatkan umpan dari lini tengah. Situasi semakin sulit bagi Tunisia setelah Ismail Garbi menerima kartu kuning kedua pada menit ke-26. Pelanggaran terhadap Doku membuat wasit mengeluarkan kartu merah dan memaksa tim tamu bermain dengan 10 pemain. Keunggulan tersebut langsung dimanfaatkan Belgia untuk terus menekan pertahanan lawan. Kevin De Bruyne mencetak namanya di papan skor pada menit ke-65 setelah menyelesaikan kombinasi serangan cepat dari luar kotak penalti. Belgia tidak mengendurkan serangan meski telah unggul 3-0. Dodi Lukebakio menambah keunggulan menjadi 4-0 pada menit ke-84 setelah memanfaatkan bola liar di depan gawang Tunisia. 3 menit berselang, Nicolas Raskin melengkapi pesta gol Belgia. Gelandang muda tersebut berhasil memaksimalkan bola muntah di dalam kotak penalti untuk menutup pertandingan dengan skor 5-0. Hasil tersebut menjadikan suntikan kepercayaan diri bagi Belgia yang akan segera memulai perjalanan ke Piala Dunia 2026. Tim asuhan Rudi Garcia dijadwalkan menjalani laga perdana grup G dengan menghadapi Mesir pada 16 Juni mendatang. Kemenangan telat atas Tunisia sekaligus menunjukkan kesiapan Belgia menghadapi persaingan di Piala Dunia. Dengan sejumlah pemain senior dan talenta muda yang tampil impresif, Belgia berharap mampu melangkah jauh dalam turnamen tersebut.

Dan pendengar, ada kabar terbaru juga datangnya dari timnas Inggris. Ada Harry Kane yang cetak gol, Inggris kalahkan Selandia Baru 1-0. Ya, gol ke-79 Harry Kane untuk Inggris membawa Three Lions meraih kemenangan persahabatan 1-0 atas Selandia Baru di Florida Minggu 7 Juni 2026. Hasil ini memperpanjang rekor tanpa kemenangan All White lawan tim Eropa menjadi 17 pertandingan. Inggris tampil dominan di menit 20 pertama. Ollie Watkins melepaskan tendangan rendah melebar sebelum Kane melihat tendangan spekulasi ditepis oleh Max Cordaben. Matthew Garben melepaskan tendangan melengkung yang diselamatkan Jordan Pickford untuk membahayakan gawang Inggris. Kane sempat gagal dari jarak dekat sebelum akhirnya menyundul bola ke pojok gawang. Hasil umpan dari Dejan Spies di masa tambahan waktu babak pertama. Dan sang pelatih Thomas Tuchel membuat 11 perubahan saat jeda, termasuk debut internasional Rio Ngomohan 17 tahun dan caps pertama Ivan Toney dalam 12 bulan. Dan Brun hampir menggadakan keunggulan dengan sundulan keras ke tiang gawang dari jarak 8 yard di menit ke-49.

Ya, dan tentunya Inggris terpaksa puas dengan kemenangan 1-0 setelah Jude Bellingham melepaskan tembakan melambung dari posisi menjanjikan di kotak penalti. Selanjutnya, Tuchel mengalihkan perhatian ke pertandingan pemanasan terakhir Piala Dunia melawan Costa Rica. Selandia Baru yang menempati peringkat 85 dunia akan terdorong oleh penampilan mereka yang jauh lebih baik. Inggris mendominasi penguasaan bola sepanjang pertandingan di Florida. Dan comeback tampil apik dengan beberapa penyelamatan sebelum kebobolan, sementara Kane terus menunjukkan ketajamannya sebagai ujung tombak serangan Inggris. Para pemain muda Inggris mendapat kesempatan berharga tampil di laga persahabatan ini.

0: Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Alah, cuma asap dikit doang, nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya, Pak. Bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil, Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh, loh, loh. Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini, Pak. Dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok. Takut juga saya.
2: Darah adalah merupakan salah satu komponen terpenting dalam tubuh manusia. Menyumbangkan darah melalui donor darah dapat menyelamatkan satu kehidupan atau bahkan beberapa nyawa sekaligus. Tidak hanya menguntungkan bagi si penerima, namun bagi si pendonor darah juga bisa mendapatkan manfaat donor darah bagi kesehatan dirinya. Saat mendonorkan darah, biasanya darah yang diambil dalam tubuh adalah sekitar 480 ml. Untuk pria, boleh mendonorkan darahnya setiap 12 minggu atau 3 bulan sekali. Dan bagi wanita, dapat mendonorkan darahnya setiap 16 minggu atau 2 tahun sekali. Hal itu disebabkan karena pria biasanya memiliki lebih banyak persediaan zat besi daripada wanita. Darah yang didonorkan akan diperiksa dan akan diuji keamanannya, serta dikelompokkan berdasarkan golongan darah. Hal ini berguna agar darah yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasien dan dipastikan aman dari kemungkinan penyakit yang muncul di dalam darah.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Listrik telah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Berkegiatan akan semakin mudah dengan adanya listrik. Namun, listrik juga bisa menjadi berbahaya apabila tidak diperlakukan sebagaimana mestinya dan sebagaimana peruntukannya. Untuk menghindari diri dari bahaya tegangan listrik, ikuti tips berikut. Gunakan listrik sesuai daya tersambung di rumah. Apabila mini circuit break atau MCB pada kWh meter PLN sering turun karena kurangnya daya, segeralah untuk menambahkan daya agar alat elektronik tidak cepat rusak akibat sering mati tiba-tiba karena MCB sering turun. Tidak mengganti MCB sendiri dengan tujuan memperbesar daya listrik yang masuk ke rumah karena bisa berbahaya, baik bagi lingkungan maupun rumah itu sendiri. Arus listrik besar dan tidak diimbangi dengan kabel yang sesuai. Biasanya menyebabkan kabel menjadi panas serta berujung pada korsleting listrik sampai kebakaran. Tidak mengambil listrik langsung dari tiang listrik karena arus listrik yang masuk rumah menjadi tidak terukur dan biasanya berakhir pada kebakaran seperti mengganti MCB sendiri. Selain itu, masyarakat juga dirugikan karena tegangan listrik di sekitar biasanya menjadi drop. PLN sudah mengatur dan membagi suatu gardu listrik sesuai dengan daya yang terdaftar di PLN pada suatu daerah. Apabila ada penggunaan listrik yang tidak terdaftar dan tidak terukur, maka akan mempengaruhi tegangan listrik yang ada di daerah tersebut. Yang terakhir, menggunakan alat elektronik atau jaringan listrik yang sudah standar nasional Indonesia karena sudah melalui uji kelayakan. Masyarakat tidak perlu khawatir akan bahaya listrik apabila sudah menggunakan sebagaimana mestinya. Listrik juga akan memudahkan kehidupan masyarakat seperti penggunaan alat elektronik yang semakin menghemat waktu dan tenaga. Listrik akan menjadikan kehidupan kita lebih baik jika diperlakukan dengan baik.

Ya, masih bersama di 96,4 MHz. Selamat malam buat Anda pendengar bersama Pro 1 di saat ini 50 menit sudah kebersamaan kita di jam 20 atau jam 8 malam. Dan pendengar nantinya di jam 21.00 Pro 1 Serui menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral langsung dari Medan Barat 45 Jakarta. Dan pendengar, ada kabar dari Emiliano Martinez yang mana siap pensiun jika Argentina juara lagi, ya. Emiliano Martinez membuat pernyataan mengejutkan menjelang Piala Dunia 2026. Kiper Argentina itu membuka peluang mengakhiri karir profesionalnya. Martinez mengatakan akan pensiun jika Argentina kembali menjadi juara dunia. Target tersebut menjadi motivasi besar dalam turnamen mendatang. Pernyataan itu langsung menarik perhatian publik sepak bola dunia. Martinez merupakan salah satu sosok penting kesuksesan Argentina. Kiper berusia 33 tahun itu tampil gemilang di Piala Dunia 2022. Penampilannya membantu Argentina mengakhiri penantian gelar dunia. Dan Martinez bahkan menyinggung sulitnya mempertahankan gelar juara dunia. Menurutnya, pencapaian tersebut akan menjadi penutup sempurna karirnya. Bersama Lionel Messi, Martinez menjadi pilar tim Argentina. Keduanya berkontribusi dalam keberhasilan meraih berbagai gelar bergensi. Momen paling dikenang terjadi pada Piala Dunia 2022. Martinez menggagalkan peluang emas Randall Kolo Muani pada akhir laga. Penyelamatan tersebut menjadi peluang Argentina tetap hidup. Tim kemudian menang melalui adu penalti melawan Prancis. Saat ini Martinez memperkuat Aston Villa di Premier League, yaitu di Liga Inggris. Ia bergabung dengan klub tersebut setelah meninggalkan Arsenal. Menjelang Piala Dunia 2026, fokus Martinez tetap sama. Ia ingin membantu Argentina mempertahankan gelar juara dunia.

Dan pendengar, hitungan mundur menuju kick off Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penantian sejuta pasang mata seantero dunia. Kali ini tidak hanya menunggu tim terbaik tampil juara, melainkan menjadi saksi keunggulan si Trinada berteknologi dunia. Ya, dikutip dari FIFA.com, nama Trinada tergabung dalam dua unsur bahasa, yaitu tri artinya tiga, sedangkan onda yang berasal dari bahasa Spanyol gelombang, yang mana FIFA menjelaskan pemilihan nama tersebut mempresentasikan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Adapun onda atau gelombang melambangkan energi pergerakan keterhubungan antara ketiga negara tersebut melalui turnamen sepak bola terbesar di dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan tak sabar menunggu kehadiran bola Trionda resmi bergulir di rumput hijau. Sejak kick-off, Stadion legendaris Estadion Azteca, Mexico City, Meksiko akan menjadi saksi pertandingan pembuka Grup A, Meksiko versus Afrika Selatan, tepatnya Kamis 11 Juni 2026.

dari Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan jahitan yang lebih dalam dibandingkan bola-bola Piala Dunia sebelumnya. Desain ini dibuat untuk menghasilkan distribusi hambatan udara yang lebih merata sehingga bola lebih stabil saat melayang di udara. Permukaan bola memiliki tekstur dan ikon timbul yang membantu pemain memperoleh kontrol lebih baik saat menggiring atau menendang bola, terutama dalam kondisi lapangan basah atau lembab. Adidas mengembangkan geometrik panel yang mana dengan struktur permukaan untuk menjaga kestabilan lintas bola, sehingga mengurangi efek gerakan yang sulit diprediksi, seperti yang pernah menuai kritik pada era bola Jabulani pada Piala Dunia 2010. Keunggulan terbesar Trionda adalah keberadaan sensor elektronik atau chip yang tertanam di dalam bola, dan teknologi ini merupakan pengembangan dari sistem yang pertama kali digunakan secara penuh pada Piala Dunia 2022, tepatnya di Qatar. Dan chip tersebut adalah Intertial Measurement Unit, yang mana atau sensor pengukuran gerak dan ketepatan di pusat bola. Sensor ini bekerja pada frekuensi sekitar 500 Hz dan artinya mampu menggiring data gerakan bola sebanyak 500 kali per detik. Sensor tersebut memantau percepatan, arah gerak, putaran, dan momen ketika pemain menyentuh bola. Data kemudian dikirim secara real-time ke ruang operasi atau VAR. Ya, sensor unit yang mana pengukur yang bisa beroperasi sekitar 500 Hz terintegrasi ke dalam bola, dan sensor ini menangkap data 500 kali per detik dan melacak akselerasi bola dan pergerakan granular dalam 3 dimensi. Dan VAR adalah teknologi sistem video yang dipergunakan dalam sepak bola untuk membantu wasit utama menganalisis keputusan krusial. Sistem ini meninjau ulang tayangan ulang dari berbagai sudut kamera. Tujuannya untuk mencegah kesalahan fatal terkait gol, penalti, kartu merah langsung, dan kesalahan identifikasi pemain.

Ya, dan tentunya poin utamanya hitungan mundur menuju kick off Piala Dunia FIFA 2026. Chip pada bola Trionda bukanlah alat untuk menentukan gol secara langsung, melainkan sensor gerak berkecepatan tinggi.

Ya, dan pendengar, waktu di studio menunjukkan 21 ya, jam 21.00, tepatnya jam 9 waktu Indonesia Timur, dan kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral langsung dari Medan Barat 45 Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk pengkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ingin melintas di hadapan misal kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari program. Para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan, tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPG 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan keluarga di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sorenya bisa, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zamnya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan pendengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dono Udan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually we celebrate every year the first week of June.
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat makan.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kapal latihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: murid.
1: Ah, iya guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Sekring berasal dari bahasa Belanda, yaitu sekring. Sekring adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengamanan dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Sekring memiliki fungsi sebagai pengamanan. Sekring dapat mencegah terjadinya kebakaran atau hal semacamnya. Ketika hubungan arus pendek terjadi, komponen listrik juga mencegah terjadinya korsleting atau terputusnya arus listrik. Sekring mempunyai dua fungsi utama yang harus kita ketahui. Yang pertama, sebagai pengamanan peralatan dan rangkaian listrik. Yang kedua, sebagai pencegah terjadinya korsleting ketika hubungan arus pendek terjadi.

0: Darah adalah merupakan salah satu komponen terpenting dalam tubuh manusia. Menyumbangkan darah melalui donor darah dapat menyelamatkan satu kehidupan atau bahkan beberapa nyawa sekaligus. Tidak hanya menguntungkan bagi si penerima, namun bagi si pendonor darah juga bisa mendapatkan manfaat donor darah bagi kesehatan dirinya. Saat mendonorkan darah, biasanya darah yang diambil dalam tubuh adalah sekitar 480 ml. Untuk pria, boleh mendonorkan darahnya setiap 12 minggu atau 3 bulan sekali. Dan bagi wanita, dapat mendonorkan darahnya setiap 16 minggu atau 2 tahun sekali. Hal itu disebabkan karena pria biasanya memiliki lebih banyak persediaan zat besi daripada wanita. Darah yang didonorkan akan diperiksa dan akan diuji keamanannya, serta dikelompokkan berdasarkan golongan darah. Hal ini berguna agar darah yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasien dan dipastikan aman dari kemungkinan penyakit yang muncul di dalam darah.
1: Mace Susi, Mace Susi mau pi mana?
2: Ih, Mama Boy, biasa, buang plastik bekas ini, macam tertahu saja.
1: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut, toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut, beres.
3: Oh, no.
1: Susi, Susi, astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
0: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah Cina. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat.

0: korsleting listrik atau hubungan arus pendek listrik adalah merupakan salah satu faktor yang sering menyebabkan kebakaran di rumah maupun bangunan lainnya. Oleh karena itu, setiap penghuni rumah wajib memastikan instalasi listrik di rumahnya benar-benar aman sehingga terhindar dari bahaya yang tidak diharapkan. Untuk mencegah korsleting listrik terjadi, ada beragam hal yang perlu diterapkan. Mulai dari memeriksa perangkat MCB hingga menggunakan peralatan listrik yang berkualitas. Berikut adalah tips mencegah korsleting listrik di rumah. Periksa kembali perangkat MCB listrik di rumah atau bangunan lainnya. Miniatur circuit breaker atau MCB adalah perangkat yang berguna untuk memutus arus listrik jika mengalami kenaikan mendadak atau secara perlahan mencapai batas maksimum kapasitasnya. MCB dapat mencegah kelebihan beban atau korslet menyebar ke seluruh jaringan listrik. Jika terjadi korsleting listrik di area tertentu, MCB atau mini saklar akan turun secara otomatis. Hindari pemasangan instalasi listrik yang terlalu banyak sambungan kabel. Sebab sambungan kabel yang tidak terpasang dengan benar dapat menyebabkan timbulnya percikan api. Pastikan selalu memeriksa sambungan kabel yang sudah terpasang untuk memastikan kabel sudah terpasang dengan baik dan benar. Perhatikan kabel instalasi listrik. Kabel merupakan salah satu hal terpenting dalam instalasi listrik yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari sumber listrik PLN ke sumber peralatan listrik di rumah. Jadi, selalu lakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Jika ada isolasi yang terkelupas atau telah menipis, segera diganti. Selain itu, gunakanlah jenis dan ukuran kabel listrik yang sesuai dengan kebutuhan serta kapasitas penghantar arusnya. Jangan mengotak-atik meteran listrik sendiri. Jika ada kendala pada meteran listrik, Anda dapat langsung menghubungi kontak center PLN. Langkah selanjutnya adalah memeriksa instalasi arus listrik maksimal 10 tahun sekali. Selalu pastikan, jangan sampai ada kabel listrik yang rusak karena panas ataupun digigit tikus. Jika terdapat kerusakan kabel listrik, serahkan kepada ahli yang paham instalasi listrik rumah. Periksa steker di rumahmu adalah hal penting untuk mencegah korsleting listrik. Jika terdapat warna kehitaman di sekitar lubang steker, sebaiknya segera diganti. Jangan menumpuk steker secara berlebihan karena akan menimbulkan panas yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Agar aman, gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Jangan terkecoh dengan harga yang murah padahal kualitasnya rendah.
1: Selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
2: Iyo le, terima kasih Yuli. Hai, saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
1: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
2: Yoi.
1: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa oleh-oleh, he?
2: Ah, siap, Rin. Supasti itu.
0: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih masih terus bersama kami di 96,4 MHz dan masih terus kami hadirkan sajian musik hiburan di ruang rindu ya, ruang rindu. Memori lewat lagu yang terus kami hadirkan untuk Anda pendengar di jelang malam bersama Pro 1 RRI Serui tepat di jam 10 lebih 17 menit. Ya, tentunya untuk Anda pendengar di malam ini yang mungkin menyempatkan waktu untuk berbagi di ruang rindu bersama Pro 1, silakan menggunakan jalur di line telepon 3293 kali.

Ya, dan selamat malam juga menyapa untuk Maven di seputaran jalur Kampung Harapan, dan juga buat yang ada di seputaran jalur Iapan, buat Mamita selamat malam, selamat menikmati malam ini.

Ya, dan juga selamat malam buat yang ada di seputaran Konti Dalam ya, Les Kodam ya. Dan menyapa juga selamat malam, selamat berapa aja untuk pendengar setia Pro 1 di seputaran Kodam. Dan juga yang ada di luar kota Serui maupun di luar Papua, ya mana ada Bung Jerry ya, ada Bung Jerry di seputaran kota Gudeg, Jogja.

0: Ya, dan nampaknya juga sudah ada yang ingin bergabung di malam ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Wang Rindu,
0: Iya.
1: Dengan Maven di Kamhar.
0: Iya, selamat malam nih buat Maven.
1: Malam juga cantik. Maven mau request lagu.
0: Iya.
1: Ona Hitarua, beta bisa apa?
0: Beta bisa apa ya?
1: Dapat punyanya Ona Hitarua.
0: Iya.
1: Buat semua yang lagi monit, ayo gabung sudah biar rame di jalur ini. Buat Mita di Yapan, teman Roni di Konti, yang punya Kota Jeruk juga mat malam, yang punya Pornombai, yang punya Biak dan Sorong juga mat malam, Manukwari, yang punya Kota Jeruk, mana suaranya. Cantik, Maven kembalikan jalur, Maven tunggu tantangan.
0: Oke, terima kasih buat Maven yang sudah bergabung.

0: Belakang Maven, kita sapa halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dari Kodam.
0: Kodam, Kodam dengan siapa gitu ya?
1: Dengan Paman Roni.
0: Dengan Paman Roni, oke. Ya, silakan Paman Roni.
1: Ucapin selamat malam buat Kendari sudah buka jalur. Selamat malam Maven, terima kasih sudah buka jalur. Dan ada Mita Diapan, ada Putri Lembata, ada Moni masuk jalur sebentar. Kakak ini udah mau request lagu.
0: Ya, silakan Paman, lagunya.
1: Lagunya dari Mita dan judulnya Mendun di Atas Sana.
0: Oke, ya.
1: Oke, saya kembalikan jalur.
0: Iya, terima kasih buat yang di Kodam. Ya, buat Paman Roni yang sudah bergabung dan juga ingin dengerin lagunya Mita ya, Mendun di Atas Sana. Oke, dan langsung saja kita hadirkan yang mana lagu dari Ona Hetarwa yang dipilihkan dari Kampung Harapan sana. Ada Maven, Beta Bisa Apa.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
3: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
2: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
3: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
2: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, masih di kawasan Jalan Patimura dan masih juga bersama Anda pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, dan nampaknya sudah berdering di 3293 kali. Kita sapa, halo selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Maven balik, cantik.
0: Okay. Ya, Maven.
1: Dengar kes lagunya, Republik Selimut Tetangga.
0: Iya.
1: Lagi ini spesial buat yang punya Yapan. Ada Mita di Yapan, ada Wawin, ada Putri Rembata yang punya Kota Ombak Sarnya.
0: Iya.
1: Mbak Bunjek juga selamat malam, Mbak Dinda yang punya Kota Dolar, Putra dan Putri Komoro. Selamat malam tuh lagi, Monit masuk jalur. Ya, jangan lupa kembalikan jalur.
0: Ya, makasih buat Maven yang sudah kembali menyapa di Ruang Rindu.

Ya, dan pendengar tentunya untuk malam ini nampaknya juga cuaca atau peringatan dini ya, cuaca untuk Papua tepatnya di tanggal 7 Juni 2026 ya pukul 20 lebih 22 menit ya, yang mana berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang pada pukul 22 lebih 52 menit, yang mana terjadi di Kabupaten Yapen, Kepulauan Ambai, Teluk Ampimoi dan sekitarnya, dan tentunya juga dapat meluas ke wilayah Kabupaten Yapen, yaitu Yapen Selatan, Anutorei, Angkasera, Kosiwo, Yawakukat, Windesi, Yapen Barat dan sekitarnya. Dan kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 01 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan pendengar tentunya dari perkirawan BMKG Papua, dan Anda juga bisa mengakses melalui bmkg.go.id untuk perkiraan cuaca dimanapun Anda berada ya.

Ya, dan tentunya untuk kesempatan malam ini, terima kasih buat pendengar setia Pro 1 dimanapun berada yang sudah berbagi di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 23.00 atau jam 11 malam waktu Indonesia Timur. Dan tentunya untuk edisi malam ini dicukupkan kebersamaannya dalam acara Ruang Rindu. Namun ada satu atensi yang masuk di via WhatsApp Pro 1 Serui. Ya, dari ya, katanya selamat malam, salam buat istri yang ada di rumah dan buat yang lagi menyiar, Tuhan jaga sampai akhir siaran. Dan buat keluarga yang ada di seputaran Qatar ya, dan tepatnya di Kampung Tarau dan juga Padat Karya, Jalan Patimura, Jalan Kamboja. Dan ya, dari Aide Manawariri ya, selamat malam aja buat Aide. Dan untuk lagunya dari lagu Bahasa Ambai yang di cover ya, dengan judul Merama ya. Oke, dan tentunya untuk edisi malam ini, dan kita jumpa lagi di Ruang Rindu berikutnya, dan masih bersama Pro 1 RRI Serui. Dan akhirnya saya merentet mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Dan kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, tidak putus asa, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk berkat kebaikan-Mu di sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti, dan dengan sukacita melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 63, ayat yang ketiga sampai empat. Tertulis demikian. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Saudara dikasih Tuhan, Dr. Maxwell Maltz mengatakan bahwa dibutuhkan minimal 21 hari untuk menghilangkan kebiasaan lama. Berbeda dengannya, Philippa Lely dan timnya dari University College London mengatakan bahwa dibutuhkan sekitar 66 hari agar terbentuk sebuah kebiasaan yang baru dan menghilangkan kebiasaan yang lama. Bagaimanapun juga, saudara, untuk mengubah sebuah kebiasaan, intinya adalah kita harus memulainya setiap hari. Dan itu dimulai dari pikiran kita dan berbuah dalam tindakan kita. Dalam Mazmur 63 ayat 3-4 ini tertulis, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Kitab Mazmur seringkali berisi pergumulan, dituliskan dalam keadaan penuh dengan masalah. Tapi yang luar biasa, dalam situasi masalah, penderitaan, konflik, ancaman nyawa, pemazmur mengarahkan pandangan dan fokusnya kepada Tuhan. Sebenarnya secara manusia, kalau kita menghadapi masalah, sangat mudah untuk kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang negatif, kata-kata yang justru menambah masalah dalam diri kita. Kita katakan, aduh, mati aku. Aku pasti tidak bisa keluar dari masalah ini. Masalahku terlalu besar. Aku tidak mampu. Semua perkataan itu menjadi kebiasaan kita ketika menghadapi masalah. Kebiasaan untuk mengucapkan hal yang buruk terhadap diri sendiri. Tapi kita lihat pemazmur di sini. Dalam situasi tekanan, dalam situasi sulit yang dia hadapi, dia memandang kepada Tuhan dan melihat kekuatan serta kemuliaan Tuhan. Dia menyadari dan mengucapkan kasih setia Tuhan itu lebih baik daripada hidup. Dan bibirnya, mulutnya mengucapkan pujian kepada Tuhan. Konteks dari Mazmur 63 ini adalah situasi di mana pemazmur Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul. Nyawanya terancam dan tidak ada perlindungan yang khusus baginya. Tapi di dalam situasi sulit itu, dia mengarahkan fokus hidupnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kebiasaan kita selama ini? Mungkin kita sudah lama menjadi orang percaya, tapi kita masih punya kebiasaan larut dalam masalah, fokus pada persoalan, dan mulut kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, perkataan yang tidak membangun diri kita sendiri, perkataan yang menambah masalah.
mari belajar kebiasaan baru sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Arahkan fokus kita kepada Tuhan dan ucapkan perkataan yang membangun. Serta pujilah Tuhan dengan mulut kita. Megahkan Dia, tinggikan namanya. Jadikan ini kebiasaan hidup kita. Ketika dalam masalah maupun tidak ada masalah, kita memandang pada Tuhan dan memuliakan Dia senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang menegur setiap kami, kalau selama ini kami punya kebiasaan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kebiasaan-kebiasaan yang menjatuhkan diri kami sendiri, yang menambah masalah, menambah stres, menambah kecemasan kami. Saat ini kami mau berubah, kami mau belajar kebiasaan baru, yaitu fokus memandang pada Engkau Tuhan, dan memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menuntun kami. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, dan menghidupi firman-Mu setiap hari. Menjadikan firman-Mu sebagai pola hidup kami, kebiasaan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, yang dalam persoalan, masalah apapun yang sedang dialami. Lawatlah ya Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini. Ada pemulihan. Jiwa yang lemah kembali dibangkitkan, mendapat semangat baru, berpengharapan di dalam Tuhan. Tubuh yang lemah dikuatkan kembali. Aliran kuasa Tuhan mengalir dalam setiap tubuh yang sakit. Dan mujizat pertolongan-Mu yang ajaib terjadi bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Kami percaya, kami terima jawaban doa. Kami terima pertolongan Tuhan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna, seturut dengan gambaran-Mu yang mulia. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui diudarakan melalui gelombang 292 meter serta pemancar FM 96,4 MHz. Selamat pagi dan selamat memulai kembali aktivitas Anda 8 Juni 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudera. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Ya, pendengar, selamat pagi dan selamat memulai kembali aktivitas Anda. Dan senang sekali ya bersama kami program Wasatu RRI Serui Radio Republik Indonesia Serui, disiarkan dari kawasan Jalan Patimura, menemani suasana aktivitas awal pekan Anda ya, Minggu Kerja di hari yang baru edisi 8 Juni 2026. Selamat pagi bagi semua warga masyarakat Kota Serui di berbagai daerah ya, tentunya di empat penjuru Kota Serui. Semangat aktivitas untuk dorang semua. Apa kabar? Semoga saja Anda masih tetap dalam kondisi sehat-sehat selalu selepas malam berganti pagi. Dan pagi hari ini Anda hendak kembali menjalani segala rutinitas. Ya, penanggalan edisi 8 Juni 2026, apapun yang Anda kerjakan, tengah Anda jalani di hari ini, terutama bagi Anda yang mungkin sudah menjalani aktivitas baik dari malam dan pagi ini pergantian sip, mungkin kami ucapkan selamat pagi untuk Anda, terutama bagi para medis ya, garda terdepan ya, bahkan petugas keamanan juga TNI Polri. Selamat pagi, semangat selalu untuk dorang semua. Ya, untuk warga masyarakat Kota Serui di mana saja semuanya berada, selamat pagi, selamat memulai kembali rutinitasnya di awal minggu kerja yang baru. Jangan lupa mengucap syukur, jangan lupa juga sarapan, dan beranjaklah dengan pasti. Pastikan segala sesuatu yang perlu Anda jalani di hari ini boleh berjalan lancar. Ya, berikir pukul 6:03 waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita selepas tadi kami sudah hadirkan dia ruang religi pagi bersama Prof. Satu Serui, dan masih ya dalam program acara siar bakal terus kami hadirkan hingga siang nanti menemani suasana aktivitas Anda di edisi hari ini. Ya, berikir upgrade informasi juga hiburan masih akan kami hadirkan bersama jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Di pukul 7:00 waktu Indonesia Timur nanti kami akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI, juga Warta Nusantara Pagi, disiarkan secara langsung dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Selepas itu upgrade informasi juga hiburan di pukul 8:00 hingga 9:00 waktu Indonesia Timur kami hadirkan menemani suasana aktivitas Anda. Juga di pukul 9 mendatang kami akan hadirkan kembali Warta Berita Sentral. Selepas itu seperti biasa ya, program Satu RRI Serui kami terus hadirkan program acara siar hingga siang nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kita jumpa di pesan hari ini. Program yang memberikan pesan bagi Anda sehingga berpengaruh untuk keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Di sekitarmu sudah ada banyak sekali kebahagiaan. Mulailah saat ini coba untuk merasakan kebahagiaan yang ada di sekitar Anda. Luangkan sejenak waktu, duduk sendiri tanpa ada gangguan. Lalu, pejamkan mata dan rasakan apa saja yang ada di sekitarmu. Orang tua yang sayang, anak-anak yang manis, teman yang baik, pekerjaan yang tetap, kesehatan yang luar biasa, rumah yang nyaman, dan masih banyak lagi. Anda juga masih bisa melihat, bisa tertawa, bisa makan. Itu menyatakan bahwa Anda masih hidup dan bergairah. Pendengar, ada hal-hal yang sepertinya terlihat biasa saja. Namun, Anda mengalaminya sehari-hari. Anda sudah menjadi bagian dari hidup rutinitas, sehingga kadang-kadang sama sekali Anda tidak menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan. Tetapi, sesungguhnya hal-hal itu adalah kebahagiaan yang diberikan Sang Pencipta kepada Anda dan pasangan. Itu adalah kebahagiaan yang ada di sekitar Anda. Demikian perjumpaan kami di pesan hari ini. Saya Adriana Usmani. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

Tahukah kamu bahwa kamu adalah orang yang sangat beruntung? Karena dari jutaan orang yang ada di dunia ini, kamu termasuk salah satunya yang masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dan menjalani hari ini. Hari ini akan menjadi hari yang baik, hari yang penuh berkah, hari yang menyenangkan. Kamu bahagia, kamu sehat, kamu siap menjalani hari ini dengan semangat. Ya, semangat, karena kamu tahu banyak hal baik sedang menunggu. Kamu hebat, kamu bisa, kamu istimewa. Dan semua hal yang kamu butuhkan sebenarnya sudah ada dalam diri kamu. Ketenangan, kejernihan pikiran, kepercayaan diri. Maka dari itu, hargailah hari ini dan katakan ini dengan sungguh-sungguh dari hati. Hari ini adalah hari yang baru. Hari ini saya akan memberikan yang terbaik. Karena saya tahu apa yang saya lalui tidak akan terulang lagi. Hari ini saya akan membuat pilihan yang baik. Karena saya tahu setiap keputusan akan menentukan masa depan. Hari ini saya akan bijak dalam bertindak, cermat dalam bertutur kata, karena setiap kata adalah sebuah doa yang bisa menjadi nyata. Hari ini saya akan terus berbuat baik, menebar kasih, membantu siapapun juga. Karena saya tahu, setiap perbuatan akan kembali kepada saya. Hari ini hal-hal indah akan hadir dalam hidup saya. Pintu kesempatan akan terbuka lebar. Semua yang dikerjakan pun akan berjalan dengan lancar. Hari ini saya merasakan begitu banyak cinta, begitu bahagia, dan begitu bersyukur. Hari ini adalah hari terbaik di hidup saya.

Oke, masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura bersama Radio Republik Indonesia Program 1 RRI Serui. Selamat pagi, semoga aktivitas untuk dorang semua warga masyarakat Kota Serui.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2020.

Ya baik, masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura Penigara. Anda masih bersama program Satu Serui. 38 menit sudah beranjak dari pukul

Untuk Anda, beberapa di antaranya dari laman berita antara juga kabar Papua untuk edisi hari ini. Kabar hari ini pendengar dikabarkan dari laman berita antara pemerintah Provinsi Papua sedang membenahi peranata juga struktur adat. Kabarnya pendengar, pemerintah daerah Provinsi Papua melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat setempat membenahi peranata dan struktur adat mulai dari tingkat suku hingga kabupaten dan juga kota se-Papua. Melalui rapat koordinasi lembaga adat se-Provinsi Papua yang berlangsung pada 4 hingga 5 Juni 2026 kemarin, kabarnya kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga konsolidasi kelembagaan masyarakat hukum adat di Papua. Nah, pendengar, dijelaskan pihak dari dinas terkait berharap melalui kegiatan tersebut lembaga adat dapat kembali menjadi jati diri juga menjadi kebanggaan daerah sekaligus menjadi mitra kuat bagi pemerintah dalam menjaga persatuan masyarakat. Di sisi lain, staf ahli Gubernur Papua Bidang Pengembangan Masyarakat dan Budaya Matias B. Mano menyebutkan bahwa pemerintah daerah memastikan keberadaan masyarakat adat bukan sekedar pelengkap, melainkan menjadi fondasi utama dan pilar strategis dalam membangun Papua yang maju, bermartabat, serta beradat. Sementara itu, Ketua Dewan Adat Papua sekaligus Ketua DAP Representatif Wilayah Adat Tabi Yakonia Swambrar menyebutkan bahwa pihaknya mengapresiasi Dinas DPMK dan Adat Papua yang telah melaksanakan rakor juga sinkronisasi kelembagaan adat. Dan kegiatan tersebut menjadi langkah positif dan sangat tepat dalam menata kembali struktur masyarakat adat di tanah Papua. Ditambahkan pihaknya berharap pemerintah daerah dapat mengakomodasi struktur yang sudah ada di tingkat kampung untuk membentuk struktur baru yang tumpang tindih saat ini. Sementara pemerintah adat yang sudah ada dan berjalan dengan kearifan lokal diharapkan dapat terus bersinergi dengan pemerintah guna mewujudkan tata kelola kemasyarakatan yang harmonis di Papua. Pendengar, masih dari laman berita antara, Bank Rakyat Indonesia menyalurkan KUR senilai 735 miliar untuk 12.567 UMKM di tanah Papua. Kabar selengkapnya, PT Bank Rakyat Indonesia melalui Regional Office Jayapura mencatatkan penyaluran kredit usaha rakyat sebesar 735 miliar hingga bulan Mei 2026 disalurkan kepada 12.567 debitur di tanah Papua. Regional Micro Banking Head Bank Rakyat Indonesia Regional Jayapura 1 Iwayan Maestra menyebutkan bahwa berdasarkan data, penyaluran tersebut terdiri atas KUR mikro sebesar 632 miliar kepada 12.187 debitur di KUR atau kredit usaha rakyat, retail sebesar 103 miliar kepada 380 debitur di Papua. Kabarnya pendengar, Provinsi Papua kini menjadi wilayah dengan realisasi penyaluran terbesar dengan nilai sekitar 622 miliar, disusul Papua Tengah sebesar 149 miliar dan Papua Selatan sekitar 108 miliar, disebutkan usai pertemuan dengan media di Kota Jayapura, Papua. Dijelaskan rata-rata penyaluran kredit usaha rakyat bahwa di wilayah kerja tersebut di tanah Papua yang mana didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, dan juga pertanian.
Dijelaskan juga bahwa kedepannya nanti pihaknya bakal terus memperluas akses pembiayaan juga peningkatan kapasitas UMKM.

UMKM melalui berbagai program pemberdayaan. Sementara itu dari kabar Papua, Direktur Utama Bank Mandiri Taspendia, masa pensiun tetap berdaya. Masih di-upgrade informasi pagi untuk Anda bergegar. Kabar dari kabar Papua juga dikabarkan Direktur Utama Bank Mandiri Taspen meyakinkan masa pensiun bukanlah akhir dari produktivitas, melainkan fase dari kehidupan yang tetap dapat dijalani secara sehat, aktif, juga sejahtera dan penuh dengan makna. Nah, komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan bertajuk Glow and Grow dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional di Gedung Graha Mantap Kantor Pusat Bank Mandiri Taspen Jakarta. Dan kegiatan tersebut dilaksanakan pada beberapa pekan lalu. Kabarnya pendengar, masa pensiun merupakan fase kehidupan yang tetap dijalani dengan sehat, aktif dan sejahtera, juga penuh dengan makna, dan hal tersebut sejalan dengan komitmen Bank Mandiri Taspen dalam mengimplementasikan tiga pilar mantap, yaitu mantap sehat, mantap aktif, juga mantap sejahtera. Kegiatan yang diikuti oleh sebanyak 80 nasabah pensiunan tersebut menjadi bagian dari upaya Bank Mandiri Taspen dalam meningkatkan kualitas hidup lansia melalui implementasi tiga pilar utama perusahaan, yakni mantap sehat, mantap aktif, juga mantap sejahtera.

Masih di dalaman kabar Papua, kita beralih ke informasi lain pendengar seputar informasi berita olahraga. Nahkoda Ikoni Papua Matius Fahiri, komitmen bangkitkan kejayaan olahraga. Upgrade informasi selengkapnya pendengar dari Jayapura Papua, Gubernur Papua Matius De Fahiri resmi dilantik sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua masa bakti 2026-2030 oleh Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Marsiano Norman, dan pelantikan tersebut dilakukan di Suni Abel Hotel Jumat malam. Kabarnya pendengar, Fahiri berkomitmen akan mengembalikan kejayaan olahraga Papua serta menjadikan Bumi Cendrawasih sebagai pusat pembinaan atlet unggulan di Indonesia Timur. Dirinya kini juga berterima kasih kepada seluruh cabang olahraga, juga KONI sekabupaten dan kota se-Papua atas kepercayaan yang diberikan. Fahiri memastikan KONI Papua bisa menjadi rumah besar bagi seluruh cabang olahraga, dan ia pun merumuskan tiga misi utama dari KONI Papua pada periode 2026-2030, yakni menjadikan Papua pusat pembinaan atlet unggulan Indonesia Timur, serta menjadikan Papua provinsi olahraga yang disegani di tingkat nasional. Bahkan dapat mempersiapkan generasi emas Papua yang mampu mengharumkan nama bangsa di panggung dunia, dan mengajak seluruh keluarga besar olahraga Papua untuk terus bersatu meninggalkan perbedaan dan menatap masa depan dengan optimisme. Sementara dirinya berharap para pengurus yang dilantik di hari yang bersamaan harus tetap bersama dan bersatu mendukung Gubernur Papua sebagai Ketua Umum KONI Papua, mengangkat kembali kehormatan masyarakat Papua melalui prestasi di bidang olahraga. Berikan demikian update informasi kami hadirkan menambah agenda informasi bersama kita untuk edisi hari ini di edisi 8 Juni 2026. Deretan upgrade informasi lainnya dapat Anda simak melalui portal resmi ready.co.id, dan Anda masih terus bersama Pro 1 Serui. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda. Salam sehat dan selamat beraktivitas.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah.

Ya, pendengar setia dari Serui Dui, mana saja Anda berada, deretan hiburan kami cukupkan ke ruang dengar Anda dan tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta dan dilanjutkan dengan Warta Nusantara Pagi. Pukul 7 waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Ya, saudara pendengar, pukul 7 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih mencoba menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI. Disiarkan dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Pukul 7 waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami masih mencoba dan beberapa persembahan hiburan juga masih hadir menemani aktivitas pagi Anda.

Iya, baik saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami sekali lagi mohon maaf untuk siaran Pro 3 Jakarta untuk edisi hari ini. Kami mohon maaf sedikit mengalami kendala atau gangguan teknis, dan Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Ya, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda pendengar setia Pro 1 Serui.

Iya, pendengar, masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura dan menemani kebersamaan Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan ya hiburan juga informasi di Pro 1 dari Serui, kanal informasi dan inspirasi. Bersama di sini lalu ya, pukul 7 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi kami mohon maaf untuk kesalahan teknis untuk edisi hari ini ya, di edisi 8 Juni 2026 di mana siaran Pro 3 RRI terjadi gangguan atau ya kendala yang mengakibatkan siaran langsung dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 untuk saat ini masih kami mencoba untuk menghubungi bergabung bersama rekan-rekan di Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan secara langsung warta berita sentral. Ada masih bersama Pro 1 RRI Serui. Sekali lagi selamat pagi untuk Anda, semangat aktivitas dan salam sehat untuk Anda.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Radio Republik Indonesia Serui mempersembahkan future perjuangan hidup dan harapan. Impian guru honorer Kampung Pesisir Aryepi.
1: Kami juga tamat dari SD yang sementara ini kami diangkat sebagai orang tenaga guru. Kalau saya sudah berhasil berarti kemudian hari saya harus memberhasilkan 100 atau 1000 yang akan datang. Jadi cita-cita saya.

0: Mengubah pecahan
1: SD YPK Sion Ariepi, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, menjadi saksi bisu pengabdian seorang guru honorer Samuel Kakori, S.Pd. Sosok guru muda yang sederhana namun tegas ketika berhadapan dengan anak didiknya. 5 tahun sudah, Samuel Kakori mengabdikan dirinya pada SD Sion Ariepi, Sekolah Yayasan Pendidikan Kristen, sejak ditempatkan pada tahun 2016 hingga saat ini. Untuk menjangkau sekolah setiap harinya, Bapak Guru Samuel harus berjalan kaki sejauh 2 km dari rumahnya menyusuri pantai. Tak ada pilihan lain bagi Pak Guru Samuel ketika isi dompetnya tidak lagi bisa membeli sebotol minyak bensin untuk mengisi tangki sepeda motornya.
2: Berapa lama Bapak sudah mengabdi atau bertugas sebagai guru honor di SD YPK Ariepi?
3: Pada tanggal 21 Maret tahun 2016, sebelum mengikuti wisudanya di Uncin Jayapura, saya masuk dengan mendaftar lamaran saya pakai jasa SMA, diangkat sebagai guru honor pada tanggal 21 Maret tahun 2016.
2: Lalu saat diangkat itu Bapak mengajar bidang studi apa?
3: Jadi karena kekurangan guru yang ada di SD YPK Sion Ariepi, waktu itu diangkat kembali sebagai guru wali kelas, mengajar bidang studi yang selama ini saya lakukan, yaitu IPA, PS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan PJOK, SBK. Karena kondisi sekolah sampai saat ini ya belum ada guru kesenian.
2: Selama mengabdi di sana dari 2016 itu berapa penghasilan yang didapat?
3: Penghasilan kami yang kami raih per bulan itu 300 ribu. Dihitung dalam gaji kami dalam waktu 1 bulan. Iya, 1 bulan 300 ribu. Nanti 3 bulan sekali baru diterima 1 juta.
2: Iya, jadi ini ketika gaji 3 bulan sekali baru dibayar, ini aktivitas yang Bapak lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
3: Berkebun, ada pun juga ya mancing untuk memenuhi kebutuhan secara keluarga.
2: Apakah ada kendala yang dihadapi, masalah pembayaran gaji mungkin terlambat?
3: Ya, kadang terlambat ya. Tetapi ya seorang guru harus menghadapi itu semua dengan semangat. Walaupun gaji terlambat, aktivitas kami, penghasilan kami dari kebun juga memenuhi kebutuhan. Jadi kami tidak terlalu mengharapkan yang kami lakukan di sekolah.
2: Apakah pernah Bapak berpikir untuk berhenti menjadi pengajar, kemudian mencari pekerjaan lain yang lebih punya penghasilan yang menjanjikan?
3: Sekali kami diangkat sebagai tenaga pendidik, sumpah janji kami sebagai seorang guru, kami selalu semangat untuk mengabdi.
1: Rp300.000 gaji honor yang dibayarkan per bulan sangat kecil jumlahnya bila dibandingkan dengan sejumlah kebutuhan hidup keluarga. Kondisi ini mendorong Bapak Guru Samuel untuk mengusahakan sumber penghasilan yang lain menghidupi keluarganya. Sebuah tanggung jawab yang berat bagi Bapak Guru Samuel untuk mencukupi kebutuhan istri, saudara, dan orang tuanya.

0: Kalau menurut kami memang tidak cukup. Karena kami melihat situasi yang ada di kampung ini, kami belum membelajarkan apa yang mungkin menjadi kegunaan, contoh minyak goreng, bawang. Setelah mengabdi di sekolah, pulang sekolah ada waktu saya juga di kebun untuk menanam hasil kebun, contoh pada pisang, sayur. Saya tidak terlalu mengharapkan gaji yang diberikan, saya mengharapkan dari apa yang kami tanam di kebun untuk mencukupi kebutuhan hidup kami, melaksanakan tugas.
1: Prihatin dan kagum atas kegigihan serta semangat dari Bapak Guru Samuel Kakori, hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekolah SD YPK Sion Ariefi, Bapak Guru Gideon Pihahei.
2: Penting kita utamakan itu Kristus. Anak-anak harus tahu baca. Siap kalau dia tidak tahu baca, dunia ini gelap.
3: Kan guru

Les di sana hanya dua. Jadi kehadiran guru-guru honor itu sangat membantu. Membantu di lapangan. Sebab tidak mungkin apa satu guru bisa merangkap semua tugas, itu pastikan tidak berhasil. Sebab misalnya kalau saya sendiri, kepala sekolah kalau datang mau urusan dinas di kota, pasti sekolahnya tidak berjalan. Nah, dengan adanya kehadiran guru-guru honor, itu membantu kepala sekolah untuk melakukan tugas belajar mengajar di sana bisa berjalan dengan baik. Khususnya untuk Semol itu anak yang rajin, dia rajin sekarang itu. Karena dia selain putra daerah atau penduduk pribumi di situ yang asli, dia mundur. Satu tantangan untuk saya, kira-kira bagaimana cari jalan keluar untuk dari pertriwulan kami ambil dari dana BOS begitu. Masih terlambat sekali, saya ambil kebijakan. Kadang saya pinjam, kadang saya juga punya uang kredit saya pakai untuk bayar mereka. Supaya tahan mereka bisa tetap tabah untuk kerja. Kalau bayar 1 juta itu mungkin sekitar 3,5 lebih lah. Itu mereka mau beli apa?

0: Kesulitan ekonomi sangat dirasakan oleh Ibu Selvi Awairaro, istri dari Bapak Guru Samuel Kakori. Ketika ditanya soal gaji honor yang diterima suaminya, melihat penghasilan suami yang sangat kecil untuk menjawab kebutuhan keluarga mereka, Ibu Selvi Awairaro tidak tinggal diam, tetapi ikut membantu suami dengan menggarap lahan kebun mereka. Hasil kebun yang dijual ke pasar untuk menjawab kebutuhan keluarga mereka. Usaha dan doa itulah yang dilakukan menopang pekerjaan suaminya.
1: Sebagai istri, walaupun gaji dari suami tidak mencukupkan dari kebutuhan kami keluarga, tapi sehari-hari suami kami kerja, walaupun itu gaji tidak secukupnya untuk kebutuhan kami keluarga, tapi kami selalu mendukung biarlah suami kami bisa mendidik dan menjamin anak-anak bisa menjadi sukses. Biarlah mereka juga masa depan mereka bisa ceria. Gaji suami kami hanya seberapa, 3 bulan sekali hanya terima yang ada. Walaupun kami tinggal seisi keluarga dalam rumah ini, hanya selalu topan dengan doa saja biar suami lebih depan lebih bisa maju lagi. Ya, kenal lagi. Ya, itu memang sangat terbiasa kami lewati. Tapi kami berkebun, jadi kami hasil dari kebun bisa kami menjamin kehidupan kami. Menanam pisang, menanam sayuran, bisa menjamin kehidupan kami keluarga juga. Dengan gaji bapak yang terbatas, walaupun itu kami terima lihat dengan muka kami, hanya terbatas uangnya, hingga apa yang kami inginkan, mau beli. Kadang kami tidak semangat dengan uang kami ya. Dalam kehidupan kami bersama kedua orang tua dalam rumah ini, tidak tercukup untuk kami. Kami sebagai istri, rasanya kami tidak mampu menjalani semua ini.
2: Guru mengingatkan kalian sebagai anak-anak generasi di masa depan. Dengan kegiatan kita belajar walaupun di masa apa ini?
0: Keterpanggilan hati untuk mencerdaskan putra-putri Papua menjadi anak bangsa yang berhasil merupakan sebuah cita-cita yang tersimpan rapi dalam lubuk hatinya. Motivasi dan dorongan itulah yang selalu disampaikan kepada anak didiknya setelah usai pelajaran.
2: Yang baik bagi kehidupan keluarga dan bagi kehidupan berbangsa.
3: Harapan kami, anak-anak yang ada di kampung ini generasi yang akan datang. Ketika kami ajar, kami didik, sehingga anak-anak ini menjadi orang yang baik dan berhasil di kemudian hari. Harapan kami sebagai seorang tenaga guru. Selain tenaga pendidik, kami juga tamat dari SD yang sementara ini kami diangkat sebagai seorang tenaga guru. Kami merasa beban itu selalu mengimpit kehidupan kami. Kalau saya sudah berhasil, berarti kemudian hari saya harus memberhasilkan 100 atau 1000 yang akan datang. Nah, jadi cita-cita saya, walaupun sampai saat ini masih sebagai guru honor. Nah, mungkin gaji kami yang keterlambatannya dalam 1 triwulan atau 3 bulan sekali baru terima 300.000. Mungkin harapan kami kepada pemerintah daerah, terlebih khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kalau bisa gaji kami per bulan sekali, jangan ditunda sampai 3 bulan sekali.

Mencerdaskan anak bangsa, sebuah cita-cita yang mulia dari seorang guru honorer Samuel Kakori, SPD, untuk generasi bangsa di negeri ini. Bapak Guru Samuel Kakori, guru SD dari Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, merupakan satu dari banyak anak negeri yang tetap bertahan mengabdi sebagai guru. Walaupun dengan imbalan yang jauh dari layak, jika hanya gaji yang dikejar, mungkin dia sudah meninggalkan profesi itu. Tetapi, dalam keterbatasan itu, ada impian besar, harapan untuk anak-anak di kampungnya memiliki hari esok yang lebih baik. Harapan itulah yang menguatkan Bapak Guru Samuel Kakori tetap setia hadir di sekolah. Tempat dia mengabdi bagi anak-anaknya, merajut mimpi besar bagi anak-anak Papua di ujung timur Indonesia.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudera. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Pendengar, dari RRI Serui kami hadirkan feature dengan topik Kotoni Mutiara Hijau Teluk Mioka. Pendengar, rumput laut merupakan komoditas ekspor unggulan Indonesia pada sektor kelautan dan perikanan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, pemanfaatan rumput laut sudah sangat beragam, baik untuk produk pangan maupun non-pangan. Bahkan peluang pasarnya sangat menjanjikan bagi para petani rumput laut. Dilihat dari potensi laut, pesisir Kepulauan Yapen sangat potensial sebagai lahan budidaya rumput laut. Rumput laut jenis Kotoni dibudidayakan sejak tahun 2003 hingga saat ini. Pendengar, budidaya rumput laut yang dilakukan oleh petani pembudidaya Kampung Sarwandori bukan tanpa hambatan. Seperti apa kesulitan yang dialami oleh petani rumput laut? Berikut wawancara Salo Ayomi bersama Bapak Yosep.
1: Kendala sendiri dalam apa budidaya rumput laut yang dialami oleh petani?
2: Kendala yang dialami oleh petani sementara hampir satu tahun sudah dari Yapen itu tergantung apa datangnya corona ke negara kita sampai ke tiap provinsi dan kabupaten, terus sudah kita tutup kegiatan, mau bebas ke kota untuk beli tali, beli nelong saja sudah dijaga, jadi sudah saat itu dia sendirinya hilang.
1: Bapak pun harapan untuk pemerintah daerah ke depan terkait dengan budidaya rumput laut
2: ini? Berharap bahwa pemerintah daerah selalu memperhatikan ini, dan kami sebagai petani terima kasih juga. Kedepannya ini menjadi komoditi unggulan Yapen, menjadi makanan keluarga, dan juga dia menjadi oleh-oleh Yapen. Para tamu yang datang mungkin ke Nabire, ke Jayapura, kemanapun dia harus bawa makanan rumput laut ini berupa steak, mie rumput laut yang dibuat dari ibu-ibu pengolahan.
0: Pendengar, mempertahankan rumput laut sebagai komoditi unggulan di tengah berbagai hambatan yang dihadapi petani pembudidaya bukan hal yang mudah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan terus mengingatkan petani menanam rumput laut. Hal ini terlihat dari hasil produksi pengembangan rumput laut yang terus dilakukan oleh petani.
2: Kita panen rumput laut ini terkait dengan sudah usia panen pembibitan. Nah, ini kita panen pembibitan yang kedua kali.
0: Pendengar, menghasilkan rumput laut yang berkualitas dan memenuhi permintaan pasar bukan hal yang mustahil. Semua ini bisa tercapai ketika petani bekerja keras merawat rumput laut yang telah dibudidaya. Peran aktif pemerintah pun ikut mendorong pengembangan budidaya rumput laut di Kampung Sarwandori. Pendengar, seperti apa pengembangan budidaya rumput laut di Kampung Sarwandori? Berikut kita ikuti wawancara Agus Tanawani bersama Kadis Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen.
3: Budidaya rumput laut di Kabupaten Kepulauan Yapen tidak terlepas dari perhatian pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Teknis, Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen, Pak Daniel Reba. Pak Daniel Reba, terkait dengan pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Kepulauan Yapen dan saat ini di Kampung Sarwandori, dari Dinas bagaimana perhatiannya?
4: Rumput laut ini kita berikan kepada 6 kelompok pembudidaya yang ada di Kampung Sarwandori, dan saat ini kita sudah panen pengembangan kedua. Kita dari dinas telah memberikan fasilitas atau sarana untuk pengembangan budidaya itu.
3: Pendengar, dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen kepada para pembudidaya rumput laut di Kabupaten Kepulauan Yapen di Kampung Sarwandori, Distrik Osio diharapkan dapat dipergunakan dan dapat dikembangkan budidaya rumput laut ini sebagai pendapatan sumber ekonomi bagi masyarakat yang mengelola rumput laut di wilayah Sarwandori, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Serui, saya Agus Tanawani, terima kasih atas kebersamaan Anda.

Pendengar, semoga pengembangan produksi rumput laut yang dilakukan saat ini terus berkembang. Petani semakin giat menanam dan merawat rumput laut untuk kesejahteraan petani.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Agi masih di 96.4 FM program 1 Serwi pagi ini dan 24 menit sudah ya kita beranjak dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, kembali kami hadirkan upgrade informasi pagi jelang pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, tentunya bersama program 1 dari Serwi. Beberapa upgrade informasi diantaranya kami hadirkan untuk Anda, layanan informasi kesehatan, pendidikan, juga pengentasan kemiskinan. Bergerak pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang dilakukan untuk memelihara serta meningkatkan yang namanya kesehatan serta mencegah juga menyembuhkan penyakit masyarakat. Nah, bergerak dalam peraturan dasar negara, setiap masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Nah, pendengar, setiap individu atau sekelompok warga masyarakat berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri apa tindakan layanan kesehatan yang penting untuk dirinya sendiri. Sementara kebijakan itulah yang mendasari upaya industri bidang kesehatan Indonesia yang secara aktif mempersiapkan sistem layanan kesehatan yang berkelanjutan untuk menjaga kesehatan masyarakat secara terpadu. Nah, pendengar, tujuan bahwa lambat laun masyarakat akan memiliki kesadaran yang lebih terhadap kesehatan, ekspektasi pada layanan kesehatan, serta inovasi dalam perawatan kesehatan dan juga infrastrukturnya yang semakin meningkat. Nah, pendengar, untuk pengertian pelayanan kesehatan sendiri, sederhananya pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan medis, baik itu baik layanan medis dasar dan atau medis spesialistik kepada warga masyarakat dengan tujuan pemeliharaan atau peningkatan status kesehatan melalui usaha-usaha pencegahan, diagnosis, terapi, pemulihan atau penyembuhan penyakit, cedera serta gangguan fisik dan mental lainnya. Nah, pendengar, bila dijabarkan secara detail, pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk layanan promotif, baik itu dalam pemeliharaan dan meningkatkan kesehatan, layanan preventif, dan terakhirnya seperti mencegah juga menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun keseluruhan masyarakat. Sementara utamanya, pendengar, penyelenggaraan layanan kesehatan diberikan secara profesional oleh tenaga kesehatan dan juga tenaga pendukung kesehatan lainnya. Misalnya seperti dokter umum, dokter spesialis, dokter spesialis terbatas, perawat, bidan, apoteker, petugas kesehatan lingkungan, bahkan peserta asisten-asistennya. Dengan demikian, terdapat batasan-batasan yang melandasi penyelenggaraan layanan tersebut, dimulai dari usaha sendiri, yaitu setiap usaha pelayanan yang bisa dilakukan sendiri di tempat pemberian layanan kesehatan, misalnya seperti pelayanan bidan praktek mandiri, usaha lembaga atau organisasi, yaitu setiap usaha penyelenggaraan layanan yang dilakukan secara kelembagaan atau organisasi kesehatan di tempat pelayanan. Nah, ini misalnya seperti pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas atau balai kesehatan terpadu. Sementara itu, memiliki tujuan yang ingin dicapai, di mana tiap penyelenggaraan layanan kesehatan memiliki produk yang beragam pada tujuan utamanya, yaitu peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat. Sementara itu, pendengar, lingkup program layanan kesehatan meliputi kegiatan pemeliharaan, peningkatan dan juga pemulihan kesehatan, mencegah pencegahan penyakit dan juga penyembuhan penyakit atau gabungan dari keseluruhannya. Nah, tiap penyelenggaraan layanan kesehatan menghasilkan sasaran pelayanan yang berbeda tergantung dari program yang akan dilakukan, bisa untuk perorangan, keluarga, kelompok ataupun untuk masyarakat secara umum.
Nah, pendengar, pelayanan kedokteran atau medical service adalah pelayanan kesehatan yang cara perorganisasian dilakukan secara individu atau sendiri dan maupun berkelompok dalam satu organisasi kesehatan. Jenis pelayanan kedokteran ini mempunyai tujuan utama untuk menyembuhkan penyakit serta memulihkan kondisi kesehatan individu bagi para pasien dan juga keluarganya. Sementara untuk pelayanan kesehatan masyarakat, berbeda halnya dengan layanan kesehatan masyarakat yang mana merupakan bentuk pelayanan negara dengan cara pengorganisasian dilakukan secara bersama-sama dalam satu organisasi kesehatan. Mewujudkan upaya layanan kesehatan nasional yang lebih terpadu dengan teramedik, di mana menjadi penjelasan singkat yang perlu dibahas tentang teori dasar pelayanan kesehatan di Indonesia, bahkan di berbagai daerah. Sejatinya Anda bisa mengoptimalkan segala kegiatan pelayanan klinis agar lebih praktis juga terpadu dengan memanfaatkan aplikasi atau sistem informasi manajemen khusus bagi bidang kesehatan dan dari teramedik. Dengan pengaturan sistem informasi tersebut, maka setiap fasilitas kesehatan dapat berkesempatan.

Sementara sistem dan juga dukungan yang dirancang untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar mencakup layanan utama, dan ini menjadi definisi dari layanan pendidikan, di mana kurikulum dan pengajaran serta layanan pendukung seperti administrasi, bimbingan, kesehatan, hingga infrastruktur. Dan pendengar, layanan pendidikan ini menjadi sistem yang dapat memastikan pemerataan, kualitas, juga kesetaraan hak belajar bagi seluruh peserta didik. Penyelenggaraan layanan pendidikan di Indonesia didasarkan pada standar nasional pendidikan yang mencakup berbagai aspek. Nah, mencakup berbagai aspek diantaranya seperti standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, bahkan standar pengelolaan, juga standar pembiayaan. Pemerintah juga harus menyediakan berbagai inovasi, juga fasilitas pendukung seperti pendidikan layanan khusus, pendidikan inklusif dan khusus, transformasi digital, dan lain sebagainya. Sementara di bidang lainnya, serangkaian kebijakan juga program yang dirancang oleh pemerintah daerah untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan, bahkan kemiskinan ekstrim, menjadi definisi pengentasan kemiskinan. Pendengar, pengentasan kemiskinan menjadi strategi fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan dan juga perluasan lapangan kerja, serta penurunan beban pengeluaran melalui subsidi dan juga perlindungan sosial. Saat ini pendengar, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026 dan menekan angka kemiskinan absolut hingga 4-5% pada tahun 2029 mendatang. Sementara pemerintah menargetkan angka-angka kemiskinan tersebut menjadi atau menggapai rincian utama dari upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, diantaranya seperti dasar hukum dan kebijakan. Nah, dasar hukum dan kebijakan diperkuat melalui infrastruktur instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan, juga penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan ini menjadi kebijakan, bahkan memastikan keterpaduan kerja sama antar kementerian dan juga pemerintah daerah. Kegiatan tersebut berfokus pada wilayah. Terdapat sebanyak 88 kabupaten dan juga kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah prioritas, menjadi prioritas utama dalam pencapaian percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim. Sementara untuk strategi peningkatan pendapatan, ini menjadi peningkatan produktivitas bagi masyarakat miskin melalui dukungan fasilitas UMKM. Ada juga pelatihan keterampilan, juga kemudahan akses kredit seperti kredit usaha rakyat dan lain sebagainya. Pendengar, penyaluran juga evaluasi program pemerintah dipantau menggunakan integrasi data tunggal sosial ekonomi untuk memastikan yang namanya bantuan itu benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkannya. Untuk melihat transparansi data dan informasi kebijakan resmi, kami mengajak Anda pendengar untuk dapat mengakses portal resmi Kementerian Sekretariat Negara atau laporan program kesejahteraan melalui Kementerian Keuangan. Ya pendengar, demikian update informasi, menambah agenda informasi kita bersama, dan sejumlah informasi lainnya dapat juga Anda simak melalui http.co.score atau mengunjungi portal resmi rri.co.id. Ada masih bersama program Satu RRI Serui, disiarkan dari kawasan Jalan Patimura WD 96.4 FM Serui hari ini.

Oke, pendengar, masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura dan masih bersama program 1 RRI Serui. Dan kami juga informasikan bagi seluruh pendengar warga masyarakat Kota Serui di mana saja berada, terkait dengan terkendalanya siaran berjaringan atau warta berita sentral bersama Pro3 RRI. Kami menginformasikan untuk layanan RRI digital atau aplikasi yang mengakses dominan rri.co.id saat ini tengah mengalami gangguan teknis. Gangguan tersebut terjadi dari semalam karena domain rri.co.id terblokir oleh sistem Komdigi. Saat ini sedang dalam perbaikan, sedang diperbaiki oleh tim, sedang berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan secepatnya. Dan kami juga informasikan untuk pukul 9 waktu Indonesia Timur, siaran berjaringan Pro 3 RRI masih belum terlaksana dan Anda masih tetap bersama program 1 RRI Serui dengan deretan program acara siar yang bakal terus kami hadirkan menemani suasana aktivitas Anda hingga siang nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Patimura kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda, tetap semangat dan salam sehat.

0: berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
1: Aina warumia ore ini nina o. Ado mo yarama are yanina o. Saya sementara ini panggil saudara, tapi saudara sudah ada di tanah Jawa. Generasi terakhir ini kalau tidak lanjutkan akan punah.
2: Pendengar fitur budaya, sastra lisan tersebar hampir di seluruh wilayah Pulau Papua. Namun masyarakat Papua belum mengenal adanya aksara sebelum masuknya budaya dari daerah lain seperti Indonesia dan Belanda. Sehingga karya sastra di Papua hanya tersebar dari mulut ke mulut secara lisan. Salah satu karya sastra yang masih hidup hingga saat ini adalah nyanyian-nyanyian tradisional. Untuk mengenal lebih dekat sastra lisan nyanyian tradisional masyarakat Waropen, kami hadirkan feature budaya dengan judul Nyanyian Kehidupan dalam Lantunan Munabah. Selamat mengikuti. Pendengar, Kabupaten Waropen sebagai salah satu daerah di Papua yang menyimpan kekayaan karya sastra berbentuk nyanyian. Hampir sebagian besar karya sastra Waropen menggunakan nyanyian, baik itu cerita tentang kehidupan maupun kematian, dikemas dalam bentuk nyanyian. Pendengar fitur budaya, salah satu nyanyian yang masih tersimpan dan masih terus ada hingga kini adalah nyanyian tradisional bertema kematian. Nyanyian ini dimunculkan dalam suasana duka cita atas kepergian orang yang dikasihi. Nyanyian bertema kematian dalam bahasa Waropen disebut munabah.
1: Aina warumia ore ininina o. Ado mo yara

0: Munabah sebagai nyanyian kematian berisikan nilai-nilai kehidupan seseorang selama ia hidup. Selain itu, nyanyian munabah juga berisi tentang perjalanan yang akan ditempuh oleh roh seseorang ketika ia meninggal.
1: Saya ada di kota Seru sini. Saya sementara ini panggil saudara, tapi saudara sudah ada di tanah Jawa. Saya mau bikin bagaimana? Mama mau menangis, saya menangis. Tinggalkan saudara, tapi dia mau datang kasih suara buat saya, sudah tidak ada. Kapan lagi dia masuk di pintu?
0: Pendengar Future Budaya, munabah salah satu tradisi lisan dalam bentuk nyanyian ratapan yang masih terus dipertahankan oleh masyarakat Waropen hingga saat ini. Munabah secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu muna dan bah atau bao. Muna berarti nyanyian dan bah atau bao berarti besar. Munabah berarti nyanyian tentang sifat kebesaran. Pendengar, masyarakat Waropen mengenal dua jenis munabah, yaitu nyanyian yang dilantunkan pada saat jenazah masih berada di dalam rumah duka, yang disebut dengan Yanisa Munabah. Yanisa Munabah adalah ratapan tentang kebaikan dan kebesaran orang yang telah meninggal. Nyanyian ini tidak menggunakan alat musik karena berisi tangisan atau ratapan. Sedangkan jenis yang kedua adalah Owa Munabah. Owa Munabah dilantunkan setelah jenazah di kuburan. Biasanya dilakukan ketika dibuat rumah makam dan dilakukan dalam jangka waktu 1-2 tahun sejak almarhum dan almarhumah meninggal. Hal ini dimaksudkan gundukan tanah pada kuburan telah stabil sehingga pembuatan rumah makam atau nisan dapat dilakukan, maka Owa Munabah dilantunkan dengan beriringan musik dan dansa adat.
2: Jadi nyanyian Owa Munabah ini menurut tradisi orang Waropen itu seperti apa?
1: Ya, orang Waropen itu kan tradisi seperti bapak yang meninggal ini, sementara kalau tutup dia per rumah ini selesai, kita harus bikin acara munabah, kita dansa supaya habis, kita tidak ulang bikin itu lagi, anggaplah sudah selesai.
2: Jadi nyanyian ini nih seperti penghargaan.
1: Penghargaan
2: kepada kerabat saudara
1: yang sudah meninggal, ya.
2: Mulai dari jenazah itu masih ada di rumah.
1: Masih ada sampai kalau kita mau bikin depo kuburan, mau dance untuk bikin munabah lagi, selesai sudah habis. Anggaplah kita ingat dia jasa baik selama dia hidup. Tapi kalau mau bikin itu tuh kuburan selesai langsung bikin munabah, kita dance sudah.
2: Jadi ini juga tergantung dari persiapan.
1: Tergantung dari persiapan. Daripada orang datang dance dulu lapar. Kalau ada persiapan itu mau bikin langsung dia sementara tutup dia kuburan selesai lanjut. Itu hanya siap makan saja, datang rame saja tuh, dan semunabah saja sampai pagi selesai habis. Itu khusus penghargaan saja buat dia kuburan selesai, bikin dia itu selesai sampai habis.
2: Okay. Itu. Dan tradisi ini masih berlangsung sampai sekarang?
1: Masih sampai sekarang juga.
2: Tapi kalau dilihat kebanyakan kan hanya orang-orang tua ya yang menyanyi. Jarang ada anak-anak muda gitu.
1: Hanya generasi terakhir hanya mama. Kalau kita ini sudah tidak lanjut ini lagi. Kalau mereka yang di kampung bisa, tapi kalau hidup di kota sudah tidak ada. Tapi tradisi ini sampai sekarang juga masih.
0: Pendengar Future Budaya, kalau menyimak nyanyian munabah yang dilantunkan, munabah terdiri atas beberapa bait. Setiap bait terdiri atas 2-3 lirik. Di dalam Owa Munabah, terkadang hanya 2 lirik dalam setiap bait. Namun, berbeda dengan Yanisa Munabah, terkadang 2-3 bait. Hal ini dapat terjadi karena pada saat Yanisa Munaba secara spontan dilantunkan berdasarkan keadaan emosional pelantunnya yang terbawa dengan keadaan sedih atau duka dari keluarga yang ditinggalkan. Pendengar Fitur Budaya, Munaba berisi tentang kisah kehidupan secara tidak langsung yang mengandung berbagai pesan atau informasi untuk disimak oleh peserta atau masyarakat yang datang mengikuti pesta Owa Munaba tersebut. Misalnya dalam Munaba ada dikisahkan tentang tokoh-tokoh para pelantun akan berisikan tentang perilaku-perilaku yang baik yang dapat dijadikan sebagai teladan. Dalam kehidupan orang tersebut banyak berbuat baik bagi masyarakat. Selain itu ada juga berisi kritik sosial, misalnya semasa hidup almarhum, sikap almarhum kurang baik dalam bermasyarakat, maka sikap tersebut jangan dicontoh, harus dilupakan.
1: Tapi kalau kita dan seorang baropen itu tidak kasar, dan halus dan ikut irama lagu, irama lagu, penokoptiva juga ambil lagu. Kalau tidak sesuai dengan itu nanti dansa juga tidak baik. Jadi ikut irama lagu dengan penokoptiva. Baik kita dansa bagus. Kalau salah kita dansa juga tidak ini.
2: Jadi seirama.
1: Seirama. Tidak beda dari share lagu. Jadi penokoptiva juga dia ikut share lagu. Padahal saya juga teratur. Iya begitu. Kalau orang Japen dia menyanyi dia loncat. Kalau kita tidak. Ikut irama lagu dan dansa juga teratur. Ikut lagu.
2: Sebagai pelaku budaya dari Waropen ini, apa yang Mama harapkan ke depan untuk generasi muda ini supaya tradisi adat Waropen seperti nyanyian-nyanyian Munaba ini dia juga bisa apa diteruskan untuk generasi?
1: Iya, ini yang Mama ada pikir ada yang bisa lanjutkan ini atau tidak. Ini yang Mama masih pikir. Generasi terakhir ini kalau tidak lanjutkan akan punah.
2: Biasa kalau dalam prosesi macam ritual-ritual kematian, itu biasa Mama menyanyi, ada yang mendampingi tidak?
1: Ada. Bisa sampai 5-6 orang bisa. Kita macam satu untuk Mama yang menyanyi, mereka ambil. Begitu. Ada.
2: Jadi seperti kayak saling besar bersahutan.
1: Iya begitu. Macam berbalas.
2: Berbalas-balas.
1: Iya begitu. Itu bagus, halus. Lain dari kita tokitiva baru dansa di luar, lain dari kematian orang meninggal.
0: Lantunan Owa Munaba banyak memberikan pesan moral bagi kaum kerabat yang hadir pada pesta Owa Munaba. Manusia mati meninggalkan budi baiknya, maka semasa hidup berbuat baiklah kepada semua orang. Pendengar Fitur Budaya, demikian kebersamaan kita. Sampai jumpa.